ya. Jadi kalau ngomongin soal cuaca, teman Prodo, ya memang belakangan ini tuh udah banyak banget gitu ya kita mendapatkan informasi-informasi. Sorry, ini sebenarnya kita tuh lagi ada di musim apa sih? Musim apa kayak gitu ya? Nah ini informasi teman Pro 2, di mana salah satu peristiwa El Nino yang bisa dibilang ini paling kuat ya, berpotensi terbentuk dalam beberapa bulan mendatang. Kalau kita lihat menurut perkiraan baru, ini juga meningkatkan kekhawatiran yaitu tentang suhu global misalnya, kemudian badai dan juga kondisi kekeringan dengan kondisi ekstrim lainnya pada tahun ini. Jadi memang selama beberapa bulan para peramal cuaca ini sebenarnya sudah memprediksi teman Pro 2 ada kemungkinan munculnya Super El Nino dalam tanda kutip yang bisa bertahan hingga akhir tahun 2026 nanti. Nah, perkiraan baru minggu ini dari National Oceanic and Atmospheric Administration gitu ya, NOAA, ya, dan juga European Center for Medium Range Weather Forecast ini menunjukkan kalau misalnya peluang ini makin meningkat. Karena kalau ngomongin soal yang namanya El Nino ini, peristiwanya biasanya dia itu ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat dari biasanya di beberapa bagian Samudra Pasifik, teman Pro 2. Nah, pola iklim alami ini juga cenderung memicu kenaikan suhu global dan bisa banget mempengaruhi kondisi cuaca di seluruh dunia. Di mana memang peristiwa El Nino ini biasanya juga memperburuk pemanasan yang diakibatkan oleh perubahan iklim karena ulah manusia itu sendiri, sehingga akhirnya meningkatkan kemungkinan suhu global lebih panas dari kondisi normal, teman Pro 2. Prediksi terbaru lagi-lagi dari Pusat Perakiran Cuaca Eropa tersebut juga menunjukkan suhu permukaan laut di bagian tengah Samudra Pasifik Ekuator ini bisa mencapai 3 derajat Celcius di atas rata-rata pada musim gugur. Jadi kalau seperti itu, ini akan menjadikan peristiwa El Nino sebagai salah satu yang paling kuat dalam catatan sejarah dan dapat diklasifikasikan sebagai Super El Nino. Nah, El Nino yang sangat kuat dan didefinisikan oleh suhu air yang setidaknya 2 derajat Celcius di atas rata-rata di Samudra Pasifik, teman Pro 2. Adapun NOAA ini juga menyebutkan bahwa suhu permukaan laut yang mendekati hingga di atas rata-rata ini telah meluas ke sebagian besar wilayah Samudra Pasifik Ekuator sejak pertengahan April lalu. Ilmuwan juga memantau pola El Nino ini karena memang adanya fenomena yang mana bisa memberikan dampak sangat luas terhadap suhu global dan peristiwa cuaca ekstrim. Nah, kalau si Super El Nino ini terbentuk dalam beberapa bulan ke depan dan berlangsung hingga tahun depan, maka para pakar iklim juga bilang kalau suhu global di 2027 bisa melonjak hingga mencapai rekor tertingginya. Di Amerika Serikat bagian barat misalnya, teman Pro 2, El Nino ini cenderung dikaitkan dengan suhu panas dan kelembapan yang berada di atas rata-rata. Jadi peristiwa ini lagi-lagi meningkatkan kemungkinan kondisi kering dan panas di seluruh belahan selatan negara tersebut. Kalau kita lihat di belahan dunia lainnya, kondisi El Nino ini cenderung memicu curah hujan yang lebih tinggi, misalnya biasanya di Asia Tengah dan Selatan serta beberapa wilayah yang ada di Timur Tengah, teman Pro 2. Pada 2015, Super El Nino juga menyebabkan kekeringan parah di Ethiopia dan memicu kebijakan penjatahan air di Puerto Rico, di mana peristiwa ini kemudian juga memicu lonjakan aktivitas siklon tropis di cekungan Pasifik Tengah seperti itu. Dan kalau kita lihat, ini juga menghasilkan 16 siklon tropis yang terbentuk atau melewati kawasan tersebut tahun itu, termasuk 3 badai kategori 4 yang terjadi akhir bulan Agustus saja.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteks, ya Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

just the way we are, just the way you are gitu kan. Karena kalau kita mencintai diri kita, teman perdua, it means kita mencintai creatures yang menciptakan kita gitu ya. Tuhan yang membuat kita hari ini gitu kan. Karena kita adalah buatan Tuhan, bukan buatan China. Kalau buatan China bisa rusak, kalau buatan Tuhan luar biasa ya. Oke, baiklah. Dan jadi ceritanya balik ke arah Grace. Dia ini 29 tahun, very young tapi very inspiring, dan terpilih sebagai perempuan Indonesia pertama yang namanya ini masuk ke dalam daftar campaign Asia Under 30. Nah, penghargaan ini juga diberikan kepada individu muda di kawasan Asia Pasifik yang dinilai berkontribusi dalam membentuk masa depan industri marketing, media, dan juga komunikasi, teman berdua. Kreatif Direktur JJ Group ya, Imam Fasi juga bilang kalau misalnya Ara Grace ini masuk ke dalam daftar tersebut didasari dari memang dia punya rekam jejak untuk memimpin transformasi di JJ Group, teman perdua. Nah, sejak menjabat CEO pada 2025 dilakukan perombakan struktur departemen menjadi cross functional pods gitu ya. Dimana memang kalau kita lihat lagi ini langkah strategisnya juga berdampak langsung loh pada performa finansial perusahaan. Nah, menurut Imam, pada tahun pertama kepemimpinannya si Ara ini, JJ Group ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan hampir ya, almost 30% in the first year gitu ya, dengan 400 karyawan. Gokil gak nih ya, under 30 loh, gokil banget gak toh. Kita yang udah after 30 gimana, apa kabar hari anda? Udah kemana aja? Atau jangan-jangan masih jalan di tempat aja di tahun berdua? Gak apa-apa, karena memang perubahan orang ya, transisi orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin after 40 dia baru sadar dan kemudian ya udahlah, kita do something yang memang bisa upgrade diri kita. Atau mungkin under 30 mereka udah punya pikiran yang seperti itu. Ya orang beda-beda, gak bisa disamain ya. Tapi siapa tahu dengan mendengarkan ceritanya si Grace ini, Ara Grace ini, kita kemudian jadi terinspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi balik lagi, angka ini secara signifikan melampaui rata-rata pertumbuhan industri periklanan nasional yang masih berada di angka 1 digit, teman berdua. Ara juga tercatat menangani langsung strategi digital sampai dengan arahan visual untuk berbagai merek-merek besar. Karena memang kalau kita lihat gaya leadershipnya ini dinilai membawa perubahan fundamental pada hubungan agensi dan juga kliennya. Gimana dia bekerja, mengubah posisi agensi di mata klien menjadi mitra strategis, itu adalah profil yang Campaign Asia cari dan itulah yang Ara hadirkan, katanya. Nah, jadi ceritanya sebelum terjun ke dunia manajemen agensi, si Ara Grace ini, teman perdua, juga dikenal luas di industri hiburan dengan nama panggung Cilia Kiana. Jadi pada usia 16 tahun dulu, dia tuh pernah menjadi orang Indonesia pertama loh yang mewakili franchise Disney Princess ya, melalui kerjasama dengan The Walt Disney Company dan Universal Music Group. Keren banget ya. Ini 16 tahun loh men, gitu ya. Emang kalau udah prestasi ya kan, luar biasa. 16 tahun dia bikin prestasi, under 30 juga iya. Aku gak tahu sih after 40-nya dia bakal se awesome apa nih orang gitu ya. Bahkan dia juga terlibat dalam sejumlah proyek besar seperti ada Frozen, Beauty and the Beast, sama dengan The Little Mermaid, teman berdua. Namun finally dia memutuskan untuk pindah haluan, katanya, ke industri kreatif dari sisi bisnis. Dia kemudian juga start beginning career-nya dia di divisi digital sebelum akhirnya finally dia memimpin perusahaan yang telah berdiri selama 30 tahun tersebut. Keren banget ya, teman berdua. Ini salah satu inspirasi kita pagi hara ini, dan siapa tahu ceritanya Ara Grace mungkin aja ya kan, doain. Selain doa, kita juga berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita. Mungkin kita bisa lebih dari Ara Grace ya kan, atau apapun dari, pokoknya versinya kamu sendiri yang paling baik. Oke, okay? Semangat ya guys ya.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Oke, okay, teman Pro 2, kita masih di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang masih bersama dengan kita. Yes, ya, yeah, karena memang hari Sabtu teman Pro 2 itu waktunya buat bermalas-malasan karena apa ya? Emang kayaknya bawaannya kalau misalnya weekend itu pengen banget malas ya, teman Pro 2 pengen banget kayaknya enggak ngapa-ngapain, pengen banget bersantai, tapi kadang-kadang ketika lihat rumah berantakan atau apa segala macam tuh kita langsung sadar, oke, okay, kita harus bangun dan segera mengerjakan pekerjaan-pekerjaan supaya enggak tertunda

Oke, kita mau update ini dulu nih teman Pro2, karena kabarnya BMKG ini mencatat ada 179 gempa yang terjadi di Jawa Timur pada pekan pertama bulan Mei ini teman Pro2. Dari laman rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, yaitu selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, ini menyampaikan ratusan gempa didominasi gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur. Jadi pada periode 1 Mei 2026 hingga 7 Mei 2026 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini terjadi 179 kejadian gempa bumi teman Pro2. BMKG juga mencatatkan magnitudo terbesar dalam periode tersebut ini mencapai M3,76, sedangkan magnitudo terkecil tercatat di M1,01. Jadi dari total kejadian ada 156 gempa yang merupakan gempa dangkal dan 23 lainnya adalah gempa yang skalanya masuk ke skala menengah nih teman Pro2. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pemantauan. Dijelaskan juga aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur ini dipengaruhi oleh pertemuan dari lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal yang terjadi. Jadi memang kejadian gempa bumi ini disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng tektonik ya dari Indo-Australia nih teman Pro2 dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari data BMKG, jumlah gempa terbanyak ini terjadi pada 7 Mei 2026 dengan 50 kejadian, di mana aktivitas dari gempa ini sendiri paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026, yaitu dengan 12 kejadian. Ya, meskipun aktivitas seismiknya ini cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut nih, teman Pro2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita.

kalau ada yang lagi jatuh cinta pagi hari ini dan dengerin lagu ini, pasti kamu lagi sambil kayak kalau ada 9 nyawa, sambil kayak joget-joget, nyanyi sendiri gitu teman Pro 2. Oke, tapi kita mau ke informasi yang satu ini, karena kabarnya alun-alun Kepanjen ini digagas pindah ke kawasan Stadion Kanjuruhan Malang ya. Informasi dari laman rri.co.id bisa langsung kamu cek aja teman Pro 2 di website kita, sekali lagi di rri.co.id. itu benar-benar informasinya update terus, dan dari seluruh Indonesia kamu tinggal klik aja, mau dari Sabang sampai Merauke semuanya ada di rri.co.id ya, dalam satu genggaman aja udah langsung bisa ada RRI digital gitu ya, bisa dengerin suara kita kapan aja ya kan, dimanapun kamu berada pengen dengerin RRI langsung klik aja. Jadi ceritanya kita balik lagi teman Pro 2, ini pemerintah Kabupaten Malang kabarnya menggagas pemindahan terkait lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen ke kawasan Stadion Kanjuruhan. Nah, rencana ini juga menggeser lokasi semula yang berada di sekitar depan pendopo Panji Kepanjen, di mana gagasan pemindahan ini muncul karena lahan di kawasan Stadion Kanjuruhan ini dinilai lebih memungkinkan untuk dibangun. Selain itu, kalau kita lihat pembangunan di lokasi baru juga dianggap lebih efisien dari sisi biaya di tengah era pengetatan anggaran pemerintah yang ada, teman Pro 2. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, juga membenarkan adanya plan ini sudah masuk ke dalam tahap peninjauan awal. Menurutnya konsep dasar pembangunan alun-alun sudah mulai terbentuk juga gitu ya, dan nantinya tinggal dimatangkan secara teknis kayak gitu. Jadi pada prinsipnya sudah ditinjau, ada salah satu titik dan sudah ada konsep, tinggal nanti ke depan teknisnya seperti apa. Bapenda ini merencanakan begitu ya, Cipta Karya mendetailkan, tentunya kita di DPRD nantinya akan membahas bersama dengan Pemkab Malang terkait rencana penganggaran alun-alun ini teman Pro 2. Nah, faktor lain yang juga mendorong rencana ini adalah sebenarnya terkait tuntutan masyarakat yang selama ini menginginkan keberadaan alun-alun representatif ibu kota di Kabupaten Malang ini. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Kepanjen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang dinilai sudah lama sebenarnya membutuhkan ruang publik tersebut. Karena lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan alun-alun ini sekitar 2,5 hektar. Estimasi anggaran yang disiapkan ini mencapai di 150 miliar teman Pro 2. Dengan dua alternatif skema pembiayaan yang tengah dipertimbangkan juga. Yang pertama adalah pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Malang. Yang alternatif kedua adalah menggunakan skema pembiayaan melalui Bank Jatim sebagai opsi pendanaan di luar kas daerah teman Pro 2. Nantinya dengan skema tersebut, Bapeda Kabupaten Malang akan memegang peran perencanaan makro proyek tersebut, sementara nantinya ada juga Dinas Cipta Karya yang juga akan bertugas untuk mendetailkan desain teknis dan juga terkait kebutuhan pembangunan di lapangan seperti apa. Lagi-lagi teman Pro 2, ini kalau kita lihat DPRD Kabupaten Malang juga akan membahas terkait aspek penganggaran bersama dengan Pemkab Malang gitu ya, di mana proses pembahasan ini akan menentukan skema pembiayaan mana yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan alun-alun Kepanjen teman Pro 2. Yes, bentar lagi Kepanjen punya alun-alun sendiri. Pastinya warga Kabupaten Malang happy dong ya mendengar berita ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Teh Jiso, aduh Mbak Jiso, Mbak Jiso apa Teh Jiso ya, gelis pisan. Apalagi pakai ini ya, kalungnya tuh udah nggak kaleng-kaleng, berusia teman perdua tahu nggak? Ini ya usia kok bingung sih aku ngomongnya, usia kalung yang dipakai sama Jiso ini katanya usianya udah 120 tahun. Dan dia teman perdua debut gitu ya di Met Gala 2026 gitu kan, dengan menggunakan kalung yang benar-benar ini awesome, incredible, luar biasa banget kalau kata Ibu Demi gitu ya. Jadi teman perdua dari kompas.com, Jisoo Blackpink akhirnya debut di Met Gala 2026 dengan tampilan Dior-nya dia. Dior yang elegan gitu ya. Tapi ternyata perhatian publik ini juga tertuju sama kalung choker Cartier yang dipakai sama Teteh Jisoo ini gitu. Luar biasa banget ya Teh ya. Apa aja yang dipakai sama Jisoo, jangan-jangan ntar kantong kresek juga kalau dipakai sama Jisoo naik lah ya nilainya gitu. Ini kan Dior ya, kalau misalnya kantong kresek beda dong ya saya. Oke, jadi memang kalung berwarna merah muda ini bukan aksesori biasa, karena kamu tahu gak sih, berasal dari Cartier Collection sekitar tahun 1905. Kebayang gak sih, ya kan nilai dari kalung ini yang sudah almost 120 tahun ini teman perdua, sehingga usianya sudah lebih dari 120 tahun ya. Kalau aku yang make kayak gimana ya? Kayaknya enggak bagus gitu kalau kayak pakai ya. Tapi dipakai sama Jisoo bagus ya. Apapun ini dipakai sama Jisoo tuh bagus teman Pro 2. Tapi debut ini juga menjadi momen penting bagi penggemar Blackpink karena semua anggota grup ini telah hadir ya di Met Gala juga. Dan Jisoo mengenakan choker pink dari Cartier Collection sekitar tahun 1905 saat hadir di Met Gala 2026. Jadi perhiasan ini juga jadi salah satu elemen utama dalam penampilannya karena membawa nilai, ada history gitu ya, nilai history yang panjang di balik tampilannya yang tampak lembut dan juga super elegan banget gitu. Nah, perhiasan berlian platinum yang dikenakan oleh Jisoo ini dipilih dengan perhatian pada aspek umur panjang dan sejarah desain gitu ya. Dimana selain choker tersebut, Jisoo juga menggunakan, kalau kita lihat dari looknya, anting Cartier Collection Voliate Ear Clips dari tahun 1948. Memang yang klasik, yang old style itu lebih ini ya, lebih bener-bener kayak stunning gitu ya teman-teman berdua. Dan dua perhiasan ini juga memperlihatkan lebih dari 100 tahun loh sejarah dan desain dalam beberapa aksesori kecil yang melengkapi penampilan dari seorang Jisoo sendiri. Aduh, pokoknya bagus banget teman-teman berdua. Dan pada debutnya di Met Gala, Jisoo juga mengenakan busana custom Dior dengan detail ada sequin, ada floral peplum gitu ya. Jadi ini penampilannya juga disebut sesuai dengan dress code, dimana dress code-nya adalah fashion is art. Karena memang menggabungkan busana lah, perhiasan lah, riasan semuanya dalam satu performance packaging yang terkonsep teman berdua. Dan ya kalau kita lihat, Jisoo ini sudah melengkapi busana tersebut dengan choker, ada anting berlian dia pakai, dan 4 cincin elegan banget. Dimana dalam wawancara di red carpet, Jisoo juga bilang kalau penampilan ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam katanya untuk disiapin gitu. Detailnya ini juga menunjukkan bahwa tampilan Jisoo ini tidak hanya bertumpu pada busana utama aja, tapi juga pada perhiasan dan juga tata rias yang mendukung keseluruhan gaya dari Jisoo Blackpink. Wow, keren banget ya teman berdua. Kalau kita lihat, ini emang benar-benar kayaknya benar-benar look stunning banget karena Jisoo yang pakai teman berdua.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

92. Aduh, gak kerasa banget ya. Sudah jam 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan gitu kan, nanti di jam 9 pagi kita akan relay ke Pro2 Jakarta pagi hari ini untuk ikutin Music Trainer gitu ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, teman Pro2. Jadi aku sekali lagi mau ngucapin selamat ya kan menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Kayaknya akhir pekannya akan kerasa lebih panjang gitu ya, karena kalau Jumat kan udah WFH, teman Pro2. Jadi bisa tetap kerja dari rumah, feelsnya tetap bisa barengan sama family gitu ya. Dan semoga ini kemudian juga bisa, kalau misalnya kita sempat ngebahas kemarin ya, WFH ini adalah satu momen dimana ini juga jadi titik balik untuk kita bisa, khususnya untuk pekerja yang single ataupun belum berkeluarga gitu ya, jadi bisa punya waktu lebih banyak mungkin karena kerja dari rumah, jadi lebih bisa intens juga sama keluarga sambil tetap menghandle pekerjaan, teman Pro2. Jadi sifatnya lebih fleksibel, kerjanya bisa di mana aja kayak gitu, tapi tanpa meninggalkan kewajiban gitu ya untuk menunaikan pekerjaan dari rumah, teman Pro2 kayak gitu. Dan semoga di hari Sabtu ini apapun yang rencana kamu, ada yang mau berlibur, ada yang mau di rumah aja, ada yang mau family time-an nggak kemana-mana, ada yang mungkin udah on the way gitu ya, lagi mau jalan-jalan, pokoknya hati-hati di jalan. Aku doain semoga semuanya selamat ya, tanpa kurang satu apapun, dan bisa menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Karena ingat ya teman Pro2, waktu itu nggak bisa kita ulang lagi, kita nggak bisa balik lagi, atau kita kalau misalnya kayak lagunya Budi Doremi gitu ya, kalau kita punya mesin waktu kita bisa mundurin ya kan segala waktunya sesuai dengan kemauan kita, seandainya bisa, tapi nggak bisa. Jadi ingat, waktu sangat berharga. Dan karena waktu yang berharga itu, maka kita harus bisa bijaksana dalam menggunakan waktu yang kita punya, teman Pro2. Karena keluarga itu menurut aku family is number one. Kalau memang ada waktu dan kesempatan untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, why not gitu ya. Ini masih bisa dibilang it's a young date alias tanggal muda. Bisa aja yang date, ada ya old date, ada tanggal tua maksudnya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita bisa enjoy this time. Biarpun kamu yang sendiri mungkin cuma di kosan, anak-anak kampus, anak-anak kuliahan, it's okay. Kamu bisa nongkrong sama teman, ataupun mungkin sekedar di kosan aja maraton movie ya kan, movie kesukaan kamu. Sekarang lagi banyak nih Netflix ya kan, yang mau Korea, mau film barat apapun deh pokoknya gitu ya, atau drajin-drajin gitulah ya. Apapun deh pokoknya ya, aku udah gak bisa komen lagi karena kan sekali lagi cara menghabiskan weekend tuh masing-masing orang punya caranya ya kan. Jadi ya tinggal mungkin pesannya adalah karena kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan orang lain yang ciptain. Jadi jangan nunggu di bagian orang lain, tapi please create your own happiness. Itu yang selalu aku bilang, ciptakan kebahagiaan kamu sendiri dengan cara apapun itu, oke? Okay? Iren pamit, aku harus sign out teman Pro2 pagi hari ini di Spada untuk edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. So kita ketemu lagi, aku bakal ketemu lagi di hari Senin, dan aku akan ada di Jaga Malam untuk menemani malam-malam kamu biar lebih semangat, lebih indah, dan lebih berkesan. Bisa aja, yaudah ya. Aku pamit, love you all, have a nice weekend, bye-bye. Jangan kemana-mana, abis ini banget kita relay ke Pro2 Jakarta, Music Trainer, bye. Love you all, love you, muah, muah, muah.

0: Niatkan ibadahmu, permudah langkahmu. Bersama perencanaan haji seporsi sewu, dengan 1 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji. Seporsi sewu, wujudkan impian haji. Istimewanya, langkah suci Anda menjadi lebih pasti. Wujudkan impian ke tanah suci dengan cara yang berkah dan berkelas bersama Bank Arka. Sembari menanti, kembangkan dana Anda di tabungan Pasar Plus dengan Rp100.000 setiap bulan. Nikmati kenyamanan menabung bebas biaya administrasi. Tabungan Pasar Plus, ringan dan bebas admin. Tingkatkan terus saldonya dan raih kesempatan memenangkan hadiah uang tunai di setiap bulannya. Karena di Bank Arka, setiap rupiah Anda sangat berharga. Keuntungan ganda, hadiah uang tunai. Dana Anda aman dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Hubungi WhatsApp di 0812-9451-7224, 0812-9451-7224. Atau kunjungi Bank Arka di Jalan Raya Singosari 275 Malang.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Hajah.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi di teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Among Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Among Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur.
0: Oke, okay. Halo Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar tuh enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu. Ya?
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya enggak tahu. Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, iya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: K-pop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip-hop. Apa K-pop?
1: Hip-hop. Gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata berdua ya. Oke deh, nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena

0: Tokopedia jualan juga kali ya. Jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Panel di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat.
1: Halo. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya,
1: band. Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Nah,
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
3: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
3: Oh. Ceritanya sih apa ya? Ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya, ini lagu
3: gitu kan. Tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya.
1: Biasanya kalau
2: santai gitu.
1: Iya,
3: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai soalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar janji.
3: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin ya, yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan, harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya
2: pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh, tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, 2 lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus,
1: masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: kali?
3: Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: digabung bintang ya, tamunya. Iya,
1: digabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7 ribu orang lebih, iya, banyak banget ya.
2: 400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngeliat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Gimana udah nih? Minggu lalu misalnya ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga Jamaican sama dub.
2: Lebih ke rap ya,
3: raga itu kan. Jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan, masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
3: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan?
1: Cek
2: gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Nah, itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh Bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih tuh Bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Yang sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Oke, okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya, namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Oh, padahal enggak. Sebenarnya bukan Matahari bandnya,
2: bukan
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya, kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mali lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya. Nah,
2: betul. Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Okay, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib
1: ya, panutan para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, oh. Ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini enggak diusung terus, enggak dikeluarin di permukaan, orang enggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: ya.
1: Bisa gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa, ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau
0: macam.
1: Bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja sama Pro 2 biar gak ketinggalan. Makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: terima udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama datang dari Asbak Band yang kembali merilis single terbaru berjudul Tertunda Bukan Akhir sebagai penanda kebangkitan mereka di industri musik. Band yang kini diperkuat Capung, Jovan, dan Gondrai itu menghadirkan warna musik baru tanpa meninggalkan karakter khas mereka. Single ini menjadi rilisan kedua menuju mini album terbaru setelah sebelumnya merilis lagu Izinkan Aku Menjagamu pada April 2026. Capung menyebut lagu ini menjadi simbol bahwa Asbak Band masih terus berkarya dan berkembang di industri musik tanah air. Melalui Tertunda Bukan Akhir, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa setiap proses membutuhkan waktu dan tertunda bukan berarti berakhir. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, drama Korea Sold Out On You langsung menarik perhatian penonton global sejak tayang di Netflix pada 22 April 2026. Serial ini dibintangi An Hyo-seop, Choi So-bin, dan Kim Bun-data, Flix Patrol. Mencatat drama ini berhasil menembus top 2 global kategori TV show sehari setelah perilisannya. Drama ini mengangkat kisah romansa bertema enemy to lovers dengan latar pedesaan yang tenang dan asri. An Cho-seop berperan sebagai Mae Tu-li, sosok pendiam dan perfeksionis yang hidupnya berubah setelah bertemu Dam Ye-jin yang diperankan Choi Son-bin. Dengan respons positif dari penonton internasional, Sold Out On You diprediksi menjadi salah satu drama Korea yang menonjol sepanjang 2026. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist ya, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ini teman Pro 2 ya. Gak kerasa nih, udah di Mei aja teman Pro 2. Dan 2026 udah berjalan hampir setengah tahun teman Pro 2. Gimana progres kamu? Gimana resolusi-resolusi kamu teman Pro 2? Apakah sudah ada yang terwujud atau masih on progress teman Pro 2? Sabar ya, kalau belum terwujud teman Pro 2 tetap harus sabar menanti terwujudnya resolusi-resolusi kamu teman Pro 2 ya. Dan di Pro 2 Hitlist ini kamu juga bisa request lagu teman Pro 2 ya, di WhatsApp-nya Pro 2, atau kamu bisa lewat Instagram-nya RRI Pro 2 Malang di @RRIPro2MLG teman Pro 2. Nanti ada, kalau kamu request akan aku puterin teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja di SMS, bukan SMS ya sekarang ya, di WhatsApp teman Pro 2 ya. WhatsApp-nya di 081 5 3 kali 687 9. Langsung aja teman Pro 2 ya, nanti aku bacain. Dan tentu saja di Pro 2 Hitlist ini aku akan memberikan informasi juga. Jadi gak cuma lagu-lagu aja teman Pro 2, jadi tetap ada lagu-lagu yang buat kamu tetap semangat di hari Sabtu ini teman Pro 2. Karena kalau weekend kayak gini, walaupun memang ini adalah waktunya kita beristirahat, tapi kalau kamu bisa produktif, kenapa enggak teman Pro 2? Oke, di Pro 2 Hitlist kali ini akan aku buka dengan single dari Perunggu berjudul Gemilang teman Pro 2, spesial buat kamu yang dengerin Bagas di Pro 2 Hitlist.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Siapa nih teman Pro 2 yang relate dengan lagunya Echo Test yang berjudul Hi ini? Siapa yang relate dengan liriknya yang melihatmu bahagia itu juga membuatku bahagia walaupun bukan aku yang ada di sana? Wow, itu sangat deep meaning banget teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal Echo Test teman Pro 2, ternyata ini Echo Test baru aja sukses melangsungkan perayaan menuju 2 dekade perjalanan karir bermusiknya pada 25 April 2026 kemarin teman Pro 2 ya, di Jakarta Selatan nih. Dan band yang beranggotakan Delia, Leo, Lias dan juga Jay ini menamakan pertunjukan tersebut adalah Road to 20th Anniversary teman Pro 2 ya. Dan bekerja sama dengan promotor dari Ibu Dibio Live ini, konser ini digarap dengan konsep yang sangat intim teman Pro 2 ya. Dan tema utama pertunjukan ini sengaja ditarik dari napas single terbaru mereka yang berjudul Cerita Kita nih. Dan bagi Echo Test teman Pro 2 ya, tema tersebut menjadi representasi paling tepat nih untuk merangkum perjalanan panjang mereka nih. Sebuah kisah tentang cinta, pertumbuhan dan juga kenangan yang terjalin erat dengan para pendengar selama hampir 20 tahun terakhir. Keren banget teman Pro 2 Echo Test ini ya. Sudah hampir 20 tahun berkarya. Keren banget sekonsisten itu teman Pro 2 ya. Dan at that night teman Pro 2 Echo Test ini berhasil menghadirkan nostalgia bagi para penonton yang hadir ya. Dan deretan hit seperti Percayalah, Simpan Saja dan juga Are You Really The One hingga Tunjuk Satu Bintang ini dibawakan dengan aransemen yang sangat hangat dan juga penuh emosional ya. Dan interaksi antara Echo Test dan juga para penonton ini sepanjang acara membuktikan ya bahwa musik mereka ini telah menjadi bagian dari ingatan personal para pendengarnya. Wow, ini bisa sangat heart to heart sama penontonnya ya kalau menggunakan mini konser kayak gini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ketika tadi aku udah melemparkan question box di Instagramnya Pro 2 MLG ya, sudah banyak banget yang request untuk menemani lagu, menemani aktivitas kamu di pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2, udah banyak yang masuk. Salah satunya ini dari Molly Rahma teman Pro 2 ya, dia ini request lagu dari Mesahira yang judulnya adalah Di Ujung Minggu teman Pro 2. Walaupun ini masih Sabtu teman Pro 2, tapi requestnya Di Ujung Minggu gak apa-apa teman Pro 2. Itu mungkin pertandanya sangat-sangat menikmati weekend ya. Dan juga ada beberapa requestan-requestan lagi teman Pro 2, nanti akan aku puterin teman Pro 2. Jadi sabar aja, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini langsung aja kita puterin Di Ujung Minggu dari Mesahira, spesial buat kamu teman Pro 2 yang dengerin Bagas di Pro 2 Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan. Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Ya, benar banget teman Pro 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf ini melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik yang berkualitas tinggi ya di industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yakni Rival Himran dan juga The Box nih. Ini adalah lagu yang akan kita dengerin abis ini teman Pro 2 ya. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media nih untuk mengangkat kearifan lokal teman Pro 2 ya. Kearifan lokal yang diangkat ini adalah kearifan lokal dari tanah Kaili ya, agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional teman Pro 2 ya. Dan dua musisi yang terpilih yakni ada Rival Himran dan juga The Box Band. Ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ya, dalam kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern teman Pro 2. Dan for sure teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Bagas ya, baru aja kita dengerin apa di sebuah deskripsi dari sebuah band yang masuk ke program Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif ya. Ini ada band yang bernama teman Pro 2 ya, bernama The Box dengan lagunya yakni judulnya Tadulako yang akan kita dengerin teman Pro 2. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, kita dengerin The Box dengan Tadulako, spesial buat kamu teman Pro 2.

Hebat dari Virsa ini, hebat banget lagunya Tan Pro 2 ya. Dan ngomongin soal hebat nih, aku juga punya informasi yang gak kalah hebat Teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Creative Fox ya Teman Pro 2. Ternyata ini Shakira ini kembali meramaikan Piala Dunia 2026 ya, lewat lagu resmi nih dari turnamen FIFA 2026 yang berjudul Die Die Teman Pro 2 ya. Dan lagu ini akan dirilis pada 14 Mei mendatang Teman Pro 2. Dan lagu tersebut juga menghadirkan Burna Boy dan juga dipromosikan lewat video di Stadion Maracana yang menampilkan suasana penuh warna khas turnamen sepak bola dunia Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin Shakira, ini tuh bukan kali pertama ya Shakira identik dengan Piala Dunia Teman Pro 2, karena memang sebelumnya ada lagu Waka Waka di tahun 2010 hingga La La La pada 2014 yang sukses melekat di ingatan publik dan juga jadi bagian dari momen ikonik turnamen ya Teman Pro 2 ya. Kan memang kalau kita ngomongin lagu Waka Waka dari Shakira yang dirilis tahun 2010 tepatnya di Piala Dunia di Afrika Selatan, itu sangat benar-benar memorable banget Teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau teman-teman Pro 2 yang dengerin lagunya Waka Waka itu pasti keinget Piala Dunia 2010, karena itu memang sangat memorable dan se-booming itu Teman Pro 2 pada waktu itu ya. Karena mungkin media itu belum semasif sekarang yang belum bisa diakses lewat sosial media dan juga platform-platform lainnya Teman Pro 2 ya. Jadi itu benar-benar sangat melekat, karena di situ dulu di TV, di radio, di koran itu sangat booming banget Teman Pro 2 Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan Teman Pro 2 ya. Dan kini Shakira ini kembali hadir untuk edisi terbesar Piala Dunia yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus Teman Pro 2. Jadi kamu buat yang penasaran dengan lagunya Die Die, ini lagunya Shakira, ini tungguin aja Teman Pro 2 karena tanggal 14 Mei mendatang akan segera dirilis ya. Jadi kayaknya di minggu depan Teman Pro 2, jadi gak terlalu lama lah ya. Dan Teman Pro 2, aku juga mau bacain request lagu Teman Pro 2 ya. Tadi ada requestan dari Kak Lara, ini request lagunya Olivia Rodrigo ya, yang Driver License. Ini bisa nanti aku puterin langsung Teman Pro 2 ya, buat kamu yang dengerin Bagas di Pro 2 Hitlist di pagi menjelang siang ini Teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin Olivia Rodrigo, Driver License, spesial buat kamu Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ngasih duit wong miskin, dapat duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wis angkuten ae wis.
1: Loh, aja ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wis talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Salam rindu teman Pro 2 dari Motif Band. Gimana kamu udah salam rindu sama teman atau orang sayang kamu belum teman Pro 2? Dan kalau ngomongin salam rindu, ini juga ada salam rindu dari Nicolas Cage nih teman Pro 2, yakni pemeran dari Long Legs ya, film Long Legs teman Pro 2 yang ternyata akan kembali untuk Long Legs 2 teman Pro 2 yang katanya akan rilis di Januari 2028 teman Pro 2 ya. Dan Long Legs 2 ini sangat udah dikonfirmasi ya, akan kembali diarahkan sutradara oleh Osgood Perkins dan dibintangi Cage untuk penayangan pertengahan Januari 2028 ya. Dari Paramount Pictures selaku rumah produksi menetapkan jadwal rilis ini untuk proyek tersebut pada 14 Januari 2028. Jadi udah ada nih tanggalnya teman Pro 2 ya. Ini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan dan Martin Luther King's ya, atau hampir 4 tahun dari film pertama teman Pro 2 ya. Dan hingga saat ini seperti diberitakan oleh Deadline pada hari Senin kemarin teman Pro 2, Paramount ini masih menutup rapat detail alur cerita dari film tersebut ya. Jadi kita belum bisa tahu nih spoiler-spoiler alert dari Long Legs 2 ya. Namun ini ada jajaran produser dipastikan diisi nama-nama besar ya, seperti Brian Kavanaugh Jones, terus ada Chris Ferguson, ada Dave Kaplan, terus ada Perkins itu sendiri, hingga sang bintang utama yakni Nicolas Cage teman Pro 2. Dan pemilihan rilis di awal 2028 ini tergolong strategis ya, karena memang berdasarkan catatan sejarah, Paramount ini seringkali meraup keuntungan besar nih pada periode libur MLK ya. Seperti merilis Scream pada 2022 yang mengantongi sebesar 33,8 juta US dollar teman Pro 2. Begitupun saat rilis Mean Girls pada 2024 yang meraup 33,6 juta US dollar, dan rekor pembukaan tertinggi studio ini pada pekan terakhir tersebut masih dipegang oleh Cloverfield ya di 2008 yang mencatatkan sejarah di angka 46,1 juta US dollar tuan Pro 2. Keren banget ya. Dan proyek terbaru ini lahir menyusul kesuksesan luar biasa film Long Legs pertama yang dirilis Neon pada Juli 2024, dan kala itu Long Legs ini menjadi fenomena setelah berhasil meraih pendapatan domestik sebesar 74,3 US dollar ya, dan juga total ini ada di 127,9 juta dari box office global. Wow, sebuah angka yang sangat fantastis ya teman Pro 2 ya. Sebuah keuntungan itu akan sangat kelihatan untung banget ketika kita juga membahas tentang biaya produksinya teman Pro 2 ya. Nah, film Long Legs pertama ini ternyata diproduksi hanya dengan modal 10 juta US dollar ya oleh Cheeto milik Dave Kaplan ya, dan berkat strategi pemasaran yang sangat cerdas dan juga unik, film tersebut meledak menjadi sensasi kultus dan menghasilkan laba bersih mencapai 48 juta US dollar. Wow, ini tim pemasarannya sangat panen ya teman-teman Pro 2 ya. Dan Long Legs ini juga mengisahkan Lee Harker yang diperankan oleh Micah Monroe. Ini merupakan agen baru FBI yang ikut menyelidiki kasus pembunuhan atas satu keluarga nih. Dan pembunuhan itu diduga berkaitan dengan perkara-perkara serupa di masa lampau nih teman Pro 2. Jadi kayak detektif gitu ya. Dan ia dipercaya atasannya yakni agen Carter yang diperankan oleh Blair Underwood. Ini setelah Lee dinilai memiliki intuisi yang tinggi dan tepat nih, sehingga Lee ini dilibatkan untuk melacak satanic serial killer pada 1990-an ya. Teringat kamu yang dan pembunuh berantai itu mengidentifikasi dirinya sebagai Long Legs melalui pesan yang ditinggalkan di TKP, dan ia menjadi kasus spesial karena pembunuhan yang terjadi dalam 30 tahun terakhir ini tak pernah menunjukkan keberadaan Long Legs di TKP teman Pro 2. Jadi kayaknya kamu bisa tonton dulu Long Legs yang pertama teman Pro 2 untuk menunggu Long Legs yang kedua di tahun 2028, which is masih ya sekitar 2 tahun lagi lah ya. Nanti keburu lupa jalan ceritanya ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, aku juga mau bacain requestan kamu yang masuk di Instagramnya ya, L Pro 2 MLG ya.
Ini request dari Farisa underscore Naura 08. Ini request lagunya Nabila Takiyah ya, dengan judul Cegil, teman Pro 2. Kita akan tahu apa sih cegil yang dimaksud oleh Nabila Takiyah ini, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin biar kita tahu arti dari cegil ya, teman Pro 2. Langsung aja, cegil Nabila Takiyah, spesial buat kamu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahun 2 pukul 11 lebih 28 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk Malang dan sekitarnya.
2: Teman terbaik.

Selamat siang teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menunaikan teman Pro 2, dan selamat mencari makan siang buat kamu yang mungkin sekarang masih bekerja juga teman Pro 2 walaupun weekend ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi santai-santai, silakan cari makan siangmu teman Pro 2 ya. Sembari kamu makan siang teman Pro 2, ini aku bawain sebuah informasi tentang sebuah film teman Pro 2 ya, yang tentu saja ini bisa cocok banget buat kamu tonton apalagi di weekend ini teman Pro 2. Film ini berjudul film Tumbal Project ya. Kalau dari judulnya Tumbal Project, itu adalah sebuah film yang Indonesia banget teman Pro 2 ya. Gak mungkin Tumbal Project ini adalah sebuah film dari California kayak gitu, gak mungkin teman Pro 2 ya. Dan gak mungkin ketika film Tumbal Project ini adalah sebuah film komedi, ini juga gak mungkin teman Pro 2 ya. Karena kalau dari judulnya sendiri, ini adalah sebuah film horor teman Pro 2 ya. Nah, benar sekali teman Pro 2, dari industri film horor Indonesia ini kembali dinamaikan dengan kehadiran film terbaru yang berjudul Tumbal Project teman Pro 2. Ini judulnya memang sangat Indonesia dan sangat culture abis teman Pro 2 ya. Film ini juga menghadirkan perpaduan antara teror supranatural, misteri proyek pembangunan, serta drama keluarga yang menyentuh emosi penonton teman Pro 2. Film ini diproduksi oleh Diraj Kalwani dan disutradarai oleh Zero Point ya. Film ini mengajak penonton masuk ke dalam suasana mencekam di sebuah kawasan proyek yang menyimpan rahasia kelam nih. Wow, sebuah rahasia apa itu teman Pro 2 ya? Ini adalah sebuah berbagai kejadian aneh juga mulai muncul di balik aktivitas pembangunan dan juga perlahan membuka luka lama para tokohnya teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang ceritanya teman Pro 2, cerita ini berpusat pada sosok Yuda yang diperankan oleh Kiesa Alvaro, which is ini adalah anaknya Pasha Ungu teman Pro 2 ya. Dan Pasha Ungu itu namanya adalah siapa ya teman Pro 2? Ada nama aslinya tapi aku lupa, Pasha Ungu tuh nama aslinya siapa teman Pro 2 ya. Dan Yuda ini hidup dalam bayang-bayang kehilangan sang ayah teman Pro 2. Bayu yang diperankan oleh Randy Krishna, ini Bayu dikisahkan menghilang secara misterius saat bekerja di sebuah proyek pembangunan. Jadi Bayu ini ayahnya dari Yuda teman Pro 2 ya, yang hilang secara misterius saat bekerja di sebuah proyek pembangunan ya. Dah, kepergian Bayu ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, dan penantian panjang tanpa kepastian ini membuat Yuda terus berusaha mencari jawaban atas hilangnya sang ayah. Jadi masih terasa janggal gitu teman Pro 2 ya. Namun pencarian tersebut justru membawanya pada berbagai fakta mengerikan yang tersembunyi di balik proyek tersebut teman Pro 2. Wow, sebuah fakta terungkap teman Pro 2 di sebuah proyek ya. Dan konflik cerita ini semakin kuat dengan kehadiran Kalista Arum yang memerankan Laras ya. Karakter Laras ini menjadi bagian penting dalam perjalanan Yuda mengungkap misteri yang menyelimuti kawasan proyek tersebut teman Pro 2. Dan hubungan antara karakter dibangun tidak hanya melalui ketegangan tetapi juga emosi, kehilangan, dan juga harapan teman Pro 2. Enggak cuma artis-artis muda teman Pro 2 yang memerankan di film Tumbal Project ini ya. Ada juga aktris senior yakni Karina Suwandi, ini hadir sebagai Bu Marta yang membawa lapisan drama keluarga dalam cerita tersebut nih. Karakternya menjadi salah satu kunci dalam berkembangnya konflik emosional seiring terungkapnya rahasia demi rahasia teman Pro 2 ya. Dan nuansa mistis film ini menjadi semakin terasa lewat karakter Mbah Tarmo teman Pro 2 yang diperankan oleh Fuad Idris nih. Sosok tersebut digambarkan sebagai orang pintar di sekitar lokasi proyek ya, yang mengetahui berbagai kejadian janggal yang terjadi di kawasan itu. Jadi ini perannya Mbah Tarmo ini sebagai orang pintar di situ teman Pro 2, biasanya kan memang kayak gitu ya. Apalagi kalau di proyek tersebut lekat dengan masyarakat kayak gitu ya. Biasanya ada simbah-simbah pintar gitu ya, yang sempat menganalisa ini tuh proyeknya gini di situ dulunya dibangun ini gitu teman Pro 2 ya. Dan tidak hanya mengandalkan adegan teror dan juga jump scare ya, Tumbal Project ini juga menawarkan kisah tentang keluarga, kehilangan rasa bersalah, serta keberanian mencari kebenaran meski harus menghadapi hal-hal di luar nalar teman Pro 2 ya. Dengan latar proyek pembangunan yang gelap dan juga penuh misteri, film ini mencoba menghadirkan horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Waduh, ini kalau sehari-harinya udah horor dikasih apa namanya, film-film yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kayak gini, jadinya nggak horor teman Pro 2 ya. I want to be your everything.
Nah, yang pembangunan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan ini justru berubah menjadi ruang penuh ketakutan ya, ketika masa lalu yang terkubur mulai menuntut jawaban nih. Waduh. Dan film Tumbal proyek ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia 82, tapi ini memang sudah tayang ya. Jadi ini sangat cocok banget buat kamu untuk untuk menghabiskan weekend kamu, maksudnya teman Bro 2. Sorry agak ngelag ini karena belum makan siang teman Bro 2 ya. Oke deh, aku cari makan siang dulu ya teman Bro 2 ya. Dan teman Bro 2, ini juga aku mau bacain request yang sudah banyak masuk di Instagramnya Pro 2 MLG. Tadi ini banyak banget yang request lagunya dari Vanessa featuring Roni Parulian yang berjudul Takkan Terulang teman Bro 2. Ini dari Yasa Sabrina, terus tadi ada dari Wear 1FM, banyak banget 82. Ada Diani TSR 82. Terus banyak banget pokoknya tadi 82. Ada dari Dewi Kurnia juga. Wow. Oke deh, langsung aja aku puterin 82. Ini dari Nopino juga request lagu yang sama, yakni Takkan Terulang dari Vanessa featuring Roni Parulian, untuk menemani siang kamu 82 di Pro 2 Hitlist Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gimana teman Pro 2, udah menentukankah menu makan siang hari ini teman Pro 2? Kalau belum segera ditentukan teman Pro 2, karena ini udah siang aja. Dan kalau udah makan siang tuh kita bisa bertenaga kembali teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu yang di hari Sabtu ini tetap bekerja, tetap semangat ya. Jadi kamu tetap harus makan siang teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin di rumah aja sedang rebahan atau scroll-scroll sosmed kayak gitu juga gak apa-apa teman Pro 2 ya. Pokoknya enjoy your weekend. And this the for the last time. Ini ada requestan juga teman Pro 2. Ini banyak banget yang udah request, yakni dari Brit Jenny 29, terus ada dari Yulistina Dewi, terus ada Dewi Kurnia 53 teman Pro 2 request lagu Fajar Nur yang sembutan paku teman Pro 2. Oke, langsung aja kita puterin teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, masih ada santai siang sampai nanti sore pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum cari makan atau sekarang lagi mangkat teman Pro 2, langsung aja aku akan menemani kamu dengan memutarkan lagunya Fajar Nur sesuai dengan requestan teman Pro 2 yang ada di Instagram ya. Oke, langsung aja Fajar Nur sembuh tanpaku buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist menuju santai siang ini.

Cagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

Selamat siang tahun Pro 2, kembali lagi bersama Bagas ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini tahun Pro 2 di Santai Siang ya, kita akan membahas beberapa informasi-informasi tentunya teman Pro 2 mengenai muda kreatif ya. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang masih makan siang, enjoy your lunch teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti ketika udah makan, jangan lupa ngopi ya, biar gak ngantuk teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi enjoy your weekend gitu teman Pro 2, di nikmatin aja karena ini masih hari Sabtu, besok masih ada Minggu, jadi jeda waktu kamu istirahat masih lama teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Woi, hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
2: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
1: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
2: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
3: anu, Mbak. damai ya, damai.
4: Awas, jangan asal ngegas ya.

Summer Lang, Let It Go. Ini membuka siang kita dengan penuh semangat, teman bro dua ya. Kalau kita udah semangat tuh kayaknya apapun yang kita hadapi bisa benar-benar terlewati gitu, teman pro dua ya. Karena memang semangat itu dibutuhkan nih, teman pro dua ya. Ketika kita udah semangat tuh bisa mengukir prestasi-prestasi ya. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UB ini, teman pro dua, yang baru aja mengolah limbah kulit semangka jadi mie sehat yang bernama Semi nih, teman pro dua ya. Ini dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis FEB Universitas Brawijaya menghadirkan

Mereka ini memilih kulit semangka karena produksinya cukup banyak, teman Pro 2. Dan dalam proses produksinya ya, bagian putih di kulit semangka ini dikeringkan terlebih dahulu hingga menjadi bubuk, baik menggunakan air fryer maupun dijemur di bawah sinar matahari, teman Pro 2 ya. Dan bubuk tersebut kemudian dicampur dengan tepung berprotein untuk diolah menjadi adonan mie, teman Pro 2 ya. Berbeda dengan mie instan pada umumnya ya, produk ini tidak melalui proses penggorengan, melainkan langsung direbus sebelum dikonsumsi, teman Pro 2. Nah, menurut Rahmat, keunggulan dari semi ini terletak pada kandungan sehat serat ya yang tinggi serta lebih mudah dicerna dibandingkan mie komersial, teman Pro 2. Dan produk ini juga diharapkan menjadi alternatif makanan sehat, khususnya bagi mahasiswa yang mulai memperhatikan pola makan. Nah, ini cocok banget, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu para mahasiswa yang masih ngekos ya, janganlah mie instan terus. Ini dari mahasiswa UB udah kasih inovasi mie yang sehat, teman Pro 2 ya. Dan Rahmat juga mengungkapkan nih bahwa proses menemukan komposisi yang tepat ini membutuhkan beberapa kali riset dan juga pengembangan atau R&D ya, terutama untuk mendapatkan tekstur yang sesuai, teman Pro 2. Selain itu ada tantangan lain yang dihadapi, ada daya tahan produk yang relatif singkat, teman Pro 2. Dan saat ini mie ini hanya dapat bertahan maksimal 3 hari untuk menjaga kualitasnya, teman Pro 2. Rahmat juga menyebut bahwa inovasi mie berbahan kulit semangka ini masih tergolong baru di Kota Malang ya. Dan ke depan ia bersama tim berencana mengembangkan produk tersebut untuk diikut sertakan nih dalam berbagai kompetisi ya, sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis. Keren banget, teman Pro 2. Semoga banyak produk-produk inisiatif dan juga apa namanya inovasi kayak gini, teman Pro 2 ya. Karena memang ke depannya kalau limbah-limbah kayak gini aja bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk makan gitu ya. Jadi sangat mengurangi limbah-limbah kayak gitu, teman Pro 2. Karena itu bagus, karena tidak akan ada wasting food lagi ya. Apalagi di siang-siang kayak gini kayaknya makan mie enak ya, teman Pro 2 ya. Dan ini kayaknya bisa menjadi pilihan untuk kedepannya. Kita tetap makan mie, tetap enak, dan juga tetap sehat, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Tahun kedua buat kamu arek Malang yang mungkin punya teman dari luar daerah terus pengen main ke Malang, terus ditanya nih kalau ke Malang liburannya kemana tahun kedua? Karena menurut aku, kalau aku sendiri, Malang tuh bisa dijadikan ini ya, semuanya tuh kayak bisa dijadikan objek wisata kayak gitu ya. Nah, mengenai itu tahun kedua ternyata ini ada ya sebuah wisata bersepeda bersama, yakni Malang Fun Cycling nih teman Bro 2. Ini berawal dari pengalaman di dunia event organizer and tour and travel sejak 2012. Ini namanya adalah Pak Joko Andris nih, yang akrab disapa Bang Jaka, kini ternyata baru aja mengembangkan konsep wisata berbeda nih melalui Malang Fun Cycling ya. Dan usaha ini mengusung konsep cycling tour yang mengajak wisatawan ini menikmati keindahan Malang, Batu hingga Bromo dengan bersepeda. Wah, unik banget teman Bro 2 ini, sekaligus kita bisa menikmati Malang, Bromo dan juga Batu, dan juga kita berolahraga gitu ya. Ini Jaka juga menjelaskan bahwa ide tersebut muncul saat pandemi nih, ketika sektor pariwisata mengalami perubahan teman Pro 2 ya. Katanya memang dulu beliau punya usaha tour and travel, sekarang masih ada tapi memang dikemas berbeda lewat konsep bersepeda teman Pro 2. Ini diungkapkan beliau ketika menghadiri acara di RRI Jagongan UMKM ya. Dan ia juga mengaku terinspirasi dari pengalaman mengikuti cycling tour di Bali yang mensyaratkan jumlah minimum peserta, sehingga ia menghadirkan layanan tanpa batas minimal teman Bro 2 ya. Malang Fun Cycling ini melayani berbagai kebutuhan teman Bro 2, mulai dari open trip hingga private tour nih, bahkan untuk satu orang sekalipun. Wow, ini benar-benar private tour ya teman Bro 2 ya. Dan selain itu tersedia juga penyewaan sepeda lengkap dengan tim pendukung dan fotografer khusus untuk mengabadikan momen selama perjalanan teman Pro 2. Dan dalam operasionalnya ya, aspek keamanan dan juga kenyamanan ini menjadi prioritas utama teman Pro 2, karena memang setiap peserta akan mendapatkan safety briefing ya, penyesuaian sepeda sesuai tinggi badan serta perlengkapan seperti helm, dan itu sangat penting banget untuk safety teman Pro 2 ya. Tim juga akan mendampingi selama perjalanan untuk memastikan kondisi peserta ini tetap aman teman Pro 2. Jadi safety is first teman Pro 2 ya. Dan mayoritas pelanggan Malang Fun Cycling adalah wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dengan cara berbeda ya. Dan layanan antar jemput juga bisa disediakan nih untuk memudahkan peserta. Nah, untuk rombongan besar teman Pro 2, pelanggan ini disarankan melakukan pemesanan jauh hari ya. Sementara untuk individu, ini dapat dilakukan minimal 1 hari sebelum kegiatan teman Pro 2. Karena kalau untuk Malang Fun Cycling sendiri memiliki base camp di Graha Pelita Asri Katon Blok E30 ya, di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang teman Pro 2. Dan informasi lebih lanjut bisa diakses melalui websitenya teman Pro 2 ya, atau kamu juga bisa hubungi nih catat nomornya teman Pro 2 ya, di 081-2175-31838 teman Pro 2. Dan dengan konsep wisata aktif yang fleksibel dan tanpa batas minimum peserta ini teman Pro 2, Malang Fun Cycling ini diharapkan menjadi pilihan alternatif ya, bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman bersepeda secara aman dan menyenangkan. Wow, ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang sporty tapi tetap ingin menikmati keindahan di Malang Raya dan juga sekitarnya teman Pro 2 ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi, jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab, kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Nah, buat kamu teman Pro 2 yang akan menghabiskan weekend dan mau berwisata ke Bromo, teman Pro 2, ini aku juga punya rekomendasi nih. Ternyata di sana ini ada oleh-oleh ya yang bisa ditemukan di lereng Gunung Bromo, yakni ada bluder kentang nih, teman Pro 2. Karena memang ini ternyata bluder ini sangat berbeda dengan bluder-bluder pada umumnya ya. Karena memang selain berbahan dasar tepung, kuning telur dan margarin, ternyata ada tambahan kentang dalam adonannya, teman Pro 2. Ini kamu bisa temui di Dusun Telogosari, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, teman Pro 2 ya. Dan katanya memang kentangnya ini juga bukan sembarang kentang nih. Kentang bukan sembarang kentang, teman Pro 2. Tapi granola kembang yang menjadi ciri khas pertanian di lereng Gunung Bromo, teman Pro 2 ya. Nah, ini Ifti Wulansari ini selaku pemilik usaha bluder kentang Bromo di Desa Tosari ini mengatakan bahwa bisnis pembuatan bluder kentang Bromo ini sudah dimulai sejak tahun 2021, teman Pro 2. Katanya memang awalnya ia hanya seorang pekerja di perusahaan swasta, namun ia memilih resign dari pekerjaannya lantaran ingin mendampingi orang tua di desa sekaligus suami dan juga anak-anaknya ya. Namun tetap mencari cara supaya tetap bisa produktif, maka dipilihlah nih bluder kentang Bromo yang memang menjadi makanan favoritnya sejak kecil, teman Pro 2. Kota ini maju mimpi. Kata Ifti ini enggak ada background bakery ya, tapi katanya juga belajar aja dan mikir apa yang bisa dikerjakan tapi menghasilkan. Nah, akhirnya memang bluder kentang ini dipilih ya, teman Pro 2 ya, untuk dijadikan sebuah mata pencaharian gitu, teman Pro 2 ya. Dan untuk memuluskan usahanya, Ifti ini dibantu sang ayah yang kebetulan adalah petani kentang granola kembang, teman Pro 2, serta sang suami yang setia membantu mulai dari produksi sampai urusan pemasaran, teman Pro 2 ya. Nah, ini soal bagaimana proses pembuatan bluder kentang Bromo, Ifti ini menjelaskan semuanya dibuat dari campuran adonan roti dan kentang dengan ukuran 3:1, teman Pro 2. Nah, campuran inilah yang menjadikannya lembut pada tekstur bluder saat dinikmati, teman Pro 2. Nah, bagi Ifti sendiri, teman Pro 2, bluder kentang Bromo ini menjadi makanan khas Tengger ya, yang bisa menjadi khas daerah seperti bakpia patok di Jogja atau Batagor Bandung, teman Pro 2 ya. Dan memang teman Pro 2 katanya memang Kak Ifti ini kepikiran bikin roti bluder itu menjadi favoritnya ketika masih kecil kayak gitu ya. Maka ternyata kolaborasi itulah, jadi dari ayahnya dan juga Kak Ifti itu sendiri, teman Pro 2 ya. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kalau ada ungkapan yang mengatakan menikmati sebuah pekerjaan dari hobi yang disuka adalah sebuah anugerah, dan itu yang dirasakan Ifti saat ini, teman Pro 2 ya. Nah, saat ini ada banyak varian rasa bluder yang bisa dipesan oleh para penyuka bluder dimanapun berada, teman Pro 2. Mulai dari original, keju, blueberry, coklat, dan juga strawberry tentunya ya. Nah, buat para pengunjung di Bromo, ini boleh langsung aja datang ke toko bluder kentang Bromo di Dusun Telogosari, teman Pro 2, Desa Tosari. Atau bisa melalui pemesanan via online maupun ekspedisi, teman Pro 2. Dan informasi ini juga menjadi informasi terakhir di jam 12 sampai jam 1 ini, teman-teman Pro 2 ya, di Santai Siang Muda Kreatif. Saat nanti di jam 1 sampai jam 2 akan ada Santai Siang Informasi Olahraga. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

esensial dengan senang membuat hati kita di santai siang ini menjadi senang juga teman-teman Pro 2 ya. Dan yang tak kalah menyenangkan teman-teman Pro 2 ini mungkin dari negara-negara yang besok di 2026 ini akan digelar FIFA World Cup 2026 ya, tepatnya di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada teman-teman Pro 2. Dan ternyata di Kanada teman-teman Pro 2 untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada ini membuat replika bola sepak yang raksasa nih teman-teman Pro 2 dengan ukuran yang sangat besar sekali ya teman-teman Pro 2 ya. Ini sebuah kubah Science World Vancouver di Kanada ini ternyata akan diubah menjadi replika raksasa Adidas Triunda ya. Bola pertandingan resmi Piala Dunia FIFA yang akan digelar yang bisa dilihat dari luar angkasa nih untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2 ya. Dan pekerjaan untuk membuat replika bola pertandingan resmi Piala Dunia FIFA 2026 dari bangunan ikonik di Vancouver itu ternyata telah dimulai teman Pro 2 ya. Dan proyek ini akan memasang hingga 131 panel khusus nih pada kubah Science World yang ikonik di kota tersebut. Dan tentu saja akan memakan waktu sekitar 4 minggu untuk pemasangannya tergantung pada cuaca ya teman Pro 2 ya. Ini kata Presiden dan juga CEO dari Science World Tracy Radius, 40 tahun setelah pertama kali menyambut dunia di Expo 86, kubah yang kini menjadi rumah bagi Science World bangga ya menjadi bagian dari momen luar biasa lainnya dalam sejarah Vancouver teman Pro 2. Nah, ia juga mengatakan bahwa instalasi unik ini merupakan prestasi teknik yang berani dan bukti dari apa yang mungkin dicapai melalui kreativitas dan juga kolaborasi ya. Dan kami sangat gembira menyambut pengunjung dari seluruh dunia dan menjadi bagian dari pengalaman yang akan menginspirasi dan menyatukan orang-orang teman Pro 2. Imbuhnya ya. Dan Presiden Destination Vancouver yakni Royce Chuin ini menambahkan bahwa proyek ini bertujuan untuk menciptakan citra ikonik global yang langsung menghubungkan Vancouver dengan Piala Dunia FIFA dan menampilkan kreativitas serta ambisi kotanya teman Pro 2. Nah, selain menampilkan visualisasi transformasi gedung menjadi Adidas Triunda, fasilitas ini juga akan menjadi tempat museum ya, sepak bola dan teknologi dari FIFA. Museum ini akan berlangsung dari 15 Mei hingga 7 September, teman Pro 2. Wow, lama juga ya. Dan pekerjaannya diperkirakan akan selesai pada awal Juni, teman Pro 2. Pas banget ya untuk menyambut Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Nah, untuk sementara waktu berganti nama menjadi The Beautiful Dome ya. Dan instalasi ini akan membungkus seluruh struktur selebar 40 meter dengan 131 panel berbentuk dan berukuran khusus yang dirancang untuk mereplikasi bola raksasa. Jadi kubah ini diganti apa namanya atapnya jadi menyerupai bola gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Triunda yang berarti tiga gelombang dalam bahasa Spanyol ini diciptakan untuk melambangkan tiga negara yang menjadi tuan rumah turnamen ya, yakni ada Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat teman Pro 2. Piala Dunia FIFA 2026 ini juga menandai pertama kalinya kompetisi ini diselenggarakan bersama oleh tiga negara dan juga menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah turnamen teman Pro 2 ya. Jadi memang wajar jika visualnya kemudian ditingkatkan sesuai dengan skalanya. Jadi benar-benar totalitas gitu teman Pro 2 ya. Nah, transformasi kubah ini juga dirancang untuk menjadi salah satu citra siaran yang menentukan dan terkait dengan Vancouver selama turnamen nih. Berfungsi juga sebagai latar belakang untuk liputan internasional, kampanye digital, dan banjir swafoto turis yang tak terhindarkan. Ini pasti sangat viral teman Pro 2 ya. Jadi besok langsung cek aja di timeline media sosial kamu teman Pro 2. Kalau memang pas ini ya, pas FIFA World Cup sudah berlangsung, ini akan viral ya teman Pro 2 ya. Dengan dibuatnya replika Adidas Triunda, bola sepak resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berukuran raksasa ya. Ukurannya tuh berdiameter 40 meter teman Pro 2. Dengan sudut pandang 360 derajat ini diberi judul The Beautiful Dome ya, di salah satu landmark yang paling ikonik ini teman Pro 2. Dan Kanada juga berharap para penggemar olahraga di seluruh dunia akan datang ke kota Vancouver untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan.

0: kan, Bun? Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Ya, tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bersama Bagas di Santai Siang Informasi Olahraga Tuan Pro 2 ya. Dan kali ini kita pindah cabar ke cabar MotoGP Tuan Pro 2, yang bahwasannya MotoGP ini baru aja memperbarui protokol masuk pit lane mulai GP Prancis di Le Mans Tuan Pro 2 ya. Dari Race Direction MotoGP ini resmi memperlakukan protokol baru nih terkait prosedur masuk pit lane yang mulai diterapkan pada seri GP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans akhir pekan ini Tuan Pro 2 ya. Dan berdasarkan laman resmi dari MotoGP, aturan baru tersebut mewajibkan seluruh pembalap ini menggunakan jalur masuk pit lane yang telah ditentukan nih, dan ditandai dengan garis putih putus-putus ya dalam seluruh sesi Tuan Pro 2, termasuk latihan, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama Tuan Pro 2 ya. Dan kebijakan itu juga diterapkan setelah adanya kesepakatan bersama nih antara tim-tim MotoGP dan juga Federasi Balap Motor Internasional atau FIM ya, guna meningkatkan keselamatan dan juga ketertiban di area pit lane Tuan Pro 2. Dan dalam rilisnya MotoGP, ini pembalap hanya diperbolehkan memasuki pit lane melalui rute resmi yang telah ditetapkan nih, termasuk melewati titik pencatatan waktu masuk pit lane Tuan Pro 2 ya. Nah, setiap pembalap yang tidak melewati garis putih putus-putus atau tidak menggunakan keseluruhan jalur masuk pit lane Tuan Pro 2 sesuai dengan ketentuan berpotensi mendapatkan sanksi nih dari FIM MotoGP Steward, baik saat sesi latihan maupun balapan. Wow, berarti ini memang sangat tertib banget Tuan Pro 2 ya. Bahkan ketika latihan pun harus tetap mengikuti aturan itu nih Tuan Pro 2. Dan Race Direction juga menegaskan ya bahwa setiap sirkuit ini tetap memiliki ketentuan tambahan terkait area terlarang dan juga jalur masuk pit lane ya. Ini menyesuaikan karakter layout dari masing-masing lintasan Tuan Pro 2. Nah, karena itu ternyata informasi spesifik yang dirilis oleh Race Direction pada tiap seri ini akan tetap berlaku sepanjang musim MotoGP 2026 Tuan Pro 2 ya. Jadi memang kita tetap harus tahu gitu loh, karena mungkin ketika pindah sirkuit kayak gitu mungkin beda lagi peraturannya gitu ya. Dan penerapan aturan baru ini juga diperkirakan membuat pengawasan terhadap pergerakan pembalap di area pit lane ini menjadi lebih ketat Tuan Pro 2, terutama saat momen-momen krusial ya, saat pergantian motor atau pit ketika kondisi cuaca berubah Tuan Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Tahun 2022 kalau ngomongin Piala Dunia 2026 ini memang benar-benar sebuah ajang olahraga yang spektakuler ya, karena ini adalah pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara ya. Dan ini memang menjadi event besar sekali teman 2022. Bahkan nih teman 2022, ketika memang Piala Dunia 2026 ini belum dimulai, which is masih bulan depan ya, ternyata daftar harga tiket Piala Dunia 2026 ini terus mengalami lonjakan ya teman 2022 ya. Ini buktinya ada harga tiket partai final mengalami lonjakan bahkan 3 kali lipat teman 2022 ya. Piala Dunia 2026 ini memang menjadi edisi pertama dengan 48 tim dan total di 104 pertandingan teman 2022. Sebanyak 78 laga akan digelar di Amerika Serikat dan sisanya di Kanada dan juga Meksiko teman 2022 ya. Dari ESPN ini melansir bahwa semula FIFA ini menetapkan harga tiket tertinggi ini sebesar $10,990 Amerika Serikat atau sekitar 191 juta rupiah teman 2022 untuk pertandingan final Piala Dunia 2026. Nah, laga final tersebut akan dilaksanakan di Stadion MetLife di New Jersey di tanggal 19 Juli mendatang ya. Dan ternyata teman 2022 yang tadinya harganya di $10,990 Amerika Serikat, ternyata kini harga tersebut melonjak hingga $32,970 Amerika Serikat atau sebanyak 573 juta rupiah. Wow, 3 kali lipatnya teman 2022 ya. Sementara itu tiket semifinal hari pertama ini dipatok mulai dari 40 juta rupiah hingga 193 juta rupiah teman 2022. Sedangkan di semifinal keesokan harinya ini ternyata dibanderol 47 juta hingga 184 juta rupiah teman 2022. Nah, adapun tiket laga pembuka fase grup antara Amerika Serikat versus Paraguay ini tersedia di harga 19 juta sampai 47,5 juta rupiah teman 2022. Sebuah angka yang sangat fantastis teman 2022 ya. Dan lonjakan harga tiket tersebut ternyata menuai sorotan anggota DPR dari Partai Demokrat Nelly Pau dan juga Frank Pallon Jr. Pada hari Kamis kemarin teman 2022 ya, mereka ini mengirimkan surat kepada Presiden FIFA yakni Gianni Infantino teman 2022. Nah, keduanya ini meminta penjelasan terhadap penggunaan penetapan harga dinamis yang tidak transparan dan juga memicu kemarahan publik ya teman 2022 ya. Katanya memang sangat prihatin dengan laporan bahwa FIFA ini menggunakan sistem harga yang tidak transparan atau aturan yang berubah-ubah ya, dan juga praktik yang berpotensi menyesatkan sehingga supporter kesulitan mendapatkan kursi ya teman 2022 ya. Dan Infantino menjelaskan bahwa harga tersebut mengikuti logika pasar hiburan di Amerika Serikat teman 2022 ya. Ia juga menyinggung maraknya resell tiket di Amerika Serikat, artinya harga tersebut bisa difluktuasi menyesuaikan permintaan laga, tim yang bertanding, kota penyelenggara, hingga tahapan penjualan teman 2022.

Nah, di Amerika Serikat itu katanya memang penjualan ulang tiket ini juga diperbolehkan, teman Pro 2. Dan jika mendapatkan tiket terlalu murah, tiket itu akan dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi, ujar Infantino, teman Pro 2. Dan faktanya ya, meski ada yang mengatakan bahwa harga tiket FIFA ini mahal, tiket tersebut ternyata tetap dijual ulang dengan harga lebih tinggi lagi, bahkan lebih dari 2 kali lipat harga resmi dari FIFA, teman Pro 2, ujar Infantino ya, teman Pro 2 ya. Dan Infantino juga kemudian membandingkan harga tiket Piala Dunia 2026 dengan tiket Super Bowl level universitas di Amerika Serikat, 82 ya. Katanya memang Anda ini tidak bisa menonton pertandingan kampus di Amerika Serikat, apalagi pertandingan profesional level tertinggi dengan harga di bawah $300 Amerika Serikat. Wow, jadi itu ya perbandingannya, teman 82 ya. Jadi buat kamu yang memang uangnya sudah bejibun, teman 82, langsung aja didengerin ya. Bukan didengerin, ditonton kayak gitu, teman 82. Di apalagi kamu bisa menonton final liga, bukan final liga, final Piala Dunia 2026. Kayaknya memang seru banget, teman 82 ya. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir, teman 82 ya. Karena nanti di jam 2 sampai di jam 3 akan ada Indonesia Top 20 produksi RRI Malang, teman 82 ya. Dan nanti di sore ceria kamu akan ditemenin oleh Dila. Terima kasih buat kamu, teman 82, yang udah bergabung dan stay tune dari tadi pas Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Terima kasih. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang udah aku puterin, semoga bisa menemani weekend kamu dan membuat weekend kamu jadi lebih meaningful, teman Pro 2 ya. Oke deh, gitu aja dari aku, teman Pro 2. Selamat menikmati weekend dan saya Bagas pamit dulu dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini balik lagi ada Ian ya. Dan teman yang udah berhasil masuk di chat kita, kali ini aku punya Bianca Dimas barengan sama Daniel Wans dengan Sejauh Ku Memandang yang udah berhasil masuk di chat kita. Gak pakai lama nih teman ya buat kamu semuanya di urutan ke-20 nyawa chat kita kali ini. X20.

Oke, teman Pro 2, barusan yang udah kita dengerin ya, di urutan ke-19 aku punya Marcel barengan sama Rima Melati dengan Mulanya Di Sini yang udah 2 pekan di chart kita. Lanjut lagi, mau aku present buat kamu semuanya di urutan berikutnya. Di urutan ke-18 aku punya Deredia dengan Pernah Muda. Ini dulu lagu ini bawain sama BCL ya. Dan kali ini udah 3 pekan di chart kita. Lanjut di urutan ke-17 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah berhasil masuk di chart kita, udah 4 pekan. Lanjut yang udah 5 pekan di chart kita kali ini ada cowok ganteng yang masih muda juga, ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah naik dari urutan 17 ke 16. Lanjut di urutan ke-15 ada Trofati bareng sama Nadiba Salama dengan Sembusin yang udah 7 pekan dicatat. Yang berhasil masuk di chart kita kali ini udah 8 pekan Yura Andini dengan Ya Kamu yang udah 8 pekan ya, naik 1 peringkat 15 ke 14. Sementara di urutan ke-13 aku punya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, kali ini udah 9 pekan dicatat kita. Di urutan berikutnya 12 aku punya Igitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang udah 10 pekan dicatat kita. Oke teman, gak pakai lama ya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15, 14, 13 dan juga 12 di top 20 ini.

ke-11 perusahaan yang udah kita dengerin. Ada Maranzola, itu Ring Rai Putra dengan Kawin Lari yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini udah 11 pekan ya. Naik satu peringkat, 12 ke 11. Lanjut di urutan berikutnya, Aku Mau Kulisan Buat Kamu di urutan 10. Aku Punya dengan Aku JJ dengan Lihat Kebunku yang udah 12 pekan ya di chat kita di Top 10 Indo. Lanjut urutan ke-9, Aku Punya Mola dengan Semesta Merestu yang udah 13 pekan di chat kita. Sementara berikutnya ada Diki Khalid dengan Nostalgia yang udah 14 pekan di chat kita, naik satu peringkat, 9 ke 8. Sementara di urutan ke-7 ya, kali ini ada duet juga ya dari Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau yang udah 15 pekan di chat kita. Sementara di urutan berikutnya, Kacamata dari Afgan masih ada di urutan ke-6 ya, naik satu peringkat, 7 ke 6. Dan kali ini udah 16 pekan di chat kita di Top 20 Indo. Sementara di urutan berikutnya, urutan ke-5, Akunya Rizwan Fadilah dengan Sendiri Lagi yang udah 17 pekan di chat kita. Apakah lama teman ini dapat kamu semuanya di urutan berikutnya yang aku mau hadirkan buat kamu di urutan 10, 9, 8, 7, 6, dan 25 di Top 20 Indo.

aman buat kamu, tenang aja, masih lumayan juga ya. Siang-siang gini kali ya. Oke teman, di urutan keempat barusan yang udah kita dengerin, ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata yang udah 18 pekan di chart kita. Berikutnya mau present buat kamu di urutan ketiga ya, aku punya 10 to 5 barengan sama Smash dengan Aku Ada Rahasia yang udah 19 pekan di chart kita. Dan lanjut di urutan berikutnya, urutan kedua ada Alamat dari Rizky Febian barengan sama Adian Khalif yang udah berhasil masuk di chart kita 20 pekan sampai pekan kali ini ya teman ya. Oke teman, lanjut ya buat kamu semuanya, ini dia urutan ketiga dan juga kedua, dan juga akan langsung hadirkan, aku hadirkan ada recap ya dari urutan 20 sampai urutan kedua di top 20 Indo. Ini dia teman buat kamu di urutan ke 3, 2 dan juga recap untuk edisi kali ini. Mix.

Oke teman, akhirnya yang berhasil masuk di chat kita, cewek cantik yang bolak-balik ke Proda Malang ya. Ini dia ada Aslia dengan Terima Kasih Cinta yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini, jadi jawara ya untuk edisi kali ini dengan 21 pekan. Lagu ini dulu dibawain sama Afgan, Terima Kasih Cinta, kali ini dibawain oleh Aslia ya dengan nuansa yang baru juga. Oke teman, kali ini aku juga mau kasih tahu ya buat kamu yang berhasil lulus dari chat kita, ada Juicy Lucy dengan Lulu kan, berhasil bertahan ya cukup lama juga di chat kita dan akhirnya hari ini pekan ini harus lulus dari chat kita. Teman, sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih buat semua label dan juga menjadi artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih diantaranya ada Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Musik, Deredia Musik, Hit Record, Weda Official, Wecord Indonesia, Cadas Pustaka Musik, Hit Record, Igditab Musik, Universal Musik Indonesia, Orca Musik, Musika Studio, Trinity of the Law Production, Ervas Musik, 10-5 Official, Emotion Entertainment, dan juga ada AK Entertainment. Yang pasti terima kasih teman ya, buat kamu yang selalu setia dengan program Malang. Yan pamit, habis ada Salva di Top 20 Manca dari jam 3 sampai jam 4. Yan pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di bom,

0: Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mas, ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
3: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan Safa di sini. Happy banget karena kayaknya April kemarin cukup panjang, tapi kayaknya bulan ini pun panjang banget gitu, 31 hari. Yang pasti teman Pro 2, have a great day. Semoga aja hari ini jadi hari yang spesial banget untuk kamu. Hari ini bakal happy-happy barengan sama keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Oke, okay, so seperti biasa di jam 3 sampai 4 ini teman Pro 2 aku bakal hadir. Safa bakal nemenin top 20 manca untuk hari ini. Nah, di oncor kita ada salah satu single yang enak banget nih dari Extraordinary Heroes ya, dengan Voyager. Dan untuk kamu yang masih belum sempat dengerin kira-kira lagunya seperti apa, langsung aja teman Pro 2, ini dia di posisi ke-20 untuk chart kali ini. Mid 20.

Kulon Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin ya, single yang lagi high banget, ramai banget setelah tampil ditampilin di Coachella gitu ya. Ada Lisa barengan Anima with Bad Angel di posisi ke-19. Up next nanti kamu bakal dengerin teman Pro 2, ada single yang juga enak banget nih. Ini adalah soundtrack dari The Devil's Blood Friday yang kedua, yaitu Lady Gaga bareng sama Doechii dengan Runway ya. Dan 17 nanti bakal ada BTS dengan Swim di album terbarunya. Dan juga 16 nanti bakal ada single dari Charlie Puth with Beat Yourself Up. Tanpa basa-basi langsung aja, ini dia untuk kamu di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make 18.

selamat sore untuk kamu yang sekarang lagi stay tune ya. Dan for sure di tengah cuaca yang gak menentu kali ini, hopefully kamu masih bisa tetap jaga kesehatan. Karena I think like gaknya kamu, aku juga masih coba maintain kesehatan aku dengan coba olahraga, makan makanan yang bersih dan lain sebagainya. Karena kalau udah cuacanya gak jelas kayak gini, teman pro 2, chance untuk sakit tuh bakal, aku rasa bakal meningkat gitu ya. Alright, so barusan aja teman pro 2 udah kamu dengerin di posisi ke-15 ya, adalah single dari Bruno Mars dengan Rick Skatehall. Ini single benar-benar sweet banget, enak banget, dan kayaknya worth to try banget nih untuk nyanyiin single ini ke someone special. 14 nanti bakal ada Summer ya dengan Homewrecker, dan juga 13 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun, teman pro 2. 12 we have Heart to Heart nih, yang udah rame banget ya, dan yang satu ini enak banget lagunya, yaitu Root. So langsung aja teman pro 2, spesial untuk kamu di posisi ke 14, 13 dan juga 12. Mix for you.

Pro 2 emang ya, kok 21 Pilot ini salah satu band yang udah lama banget tapi juga tetap produktif ya. Dengan single terbarunya ini ada di posisi ke-11 dengan track Path. 10 nanti kamu bakal dengerin nih single dari Niall Horan ya dengan Drive Safe Moon Pro 2. Dan 9 ini untuk kamu nih para pecinta Harry Styles, bakal ada Aperture di posisinya ya. 8 nanti ada Sekau dengan Catching teman Pro 2. So ini dia beberapa single spesial untuk kamu yang lagi santai-santai, yang lagi have fun aja di weekend kali ini. Ini dia di posisi ke 10, 9 dan juga 8.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2. Barusan aja udah kamu dengerin single dari Shakira dengan Zoo ya. Ini adalah soundtrack dari film I Forgot Disney atau Pixar apa ya. Tapi film kartun sih yang jelas ya. Yaitu Zootopia 2. Ngomongin tentang film Teman Pro 2 di bioskop, kayaknya lagi banyak banget film yang bagus. Kira-kira weekend kali ini ada gak sih rencana untuk nonton? Jadi kalau misalnya ada rencana untuk nonton Teman Pro 2 ya, pasti jadwalnya have fun aja dan semoga cuacanya juga mendukung gitu ya. Karena lucu nih, berangkat habis kehujanan terus di bioskop kedinginan. Kayak enak kayaknya ya. Alright, tadi udah ada Shakira di posisi ke-7. Up next di posisi ke-6 kita punya Sienna Spiro ya dengan Die on This Hill yang udah naik satu peringkat. 5, we have Elite dengan Not Cute Anymore. And it just, walaupun dia bilangnya gak lucu lagi, tapi lagunya lucu banget, imut banget, gemes banget kita lagunya. 4, ada Miley Cyrus dengan Dream As One yang merupakan soundtrack dari Avatar, Teman Pro 2. So, langsung aja Teman Pro 2, ini dia tanpa basa-basi yang ada di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Mix 6.

Pro 2 ini gak kerasa banget ya, kita udah ada di posisi ketiga. Ada single dari Olivia Dean ya dengan So Easy, teman Pro 2. Dan for sure up next di runner up kita punya Courses dengan Fashion and It's Just Like Really Nice Song ya. Dan bisa dikatakan single ini bikin semangatnya tuh semakin membara gitu ya. Dan untuk jawara nanti ada siapa, tungguin aja teman Pro 2. Karena setelah aku puterin recapnya untuk kamu, puterin runner up, nanti lanjut ke recap untuk kali ini. Langsung aja, ini dia posisi kedua dan juga recap kali ini.

Yes, teman Pro 2, congratulations. Ini dia yang jadi juara untuk kali ini adalah single dari Louis Tomlinson dengan Lemonade ya. Satu single yang harus keluar sayang banget adalah single dari Selena Gomez dengan In The Dark, teman Pro 2. Dan for sure untuk kamu yang pengen lagu-lagu kamu masuk ke chart kita, jangan lupa untuk request lagu manca favorit kamu di program request kita di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 pagi, teman Pro 2. Alright, see you again next time ya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dari tadi. Bye-bye.

Niatkan ibadahmu, permudah langkahmu. Bersama perencanaan haji seporsi sewu, dengan 1 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji. Seporsi sewu, wujudkan impian haji. Istimewanya, langkah suci Anda menjadi lebih pasti. Wujudkan impian ke tanah suci dengan cara yang berkah dan berkelas bersama Bank Arka. Sembari menanti, kembangkan dana Anda di tabungan Pasar Plus dengan Rp100.000 setiap bulan. Nikmati kenyamanan menabung bebas biaya administrasi. Tabungan Pasar Plus, ringan dan bebas admin. Tingkatkan terus saldonya dan raih kesempatan memenangkan hadiah uang tunai di setiap bulannya. Karena di Bank Arka, setiap rupiah Anda sangat berharga. Keuntungan ganda, hadiah uang tunai. Dana Anda aman dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Hubungi WhatsApp di 0812-9451-7224, 0812-9451-7224. Atau kunjungi Bank Arka di Jalan Raya Singosari 275 Malang.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, kasus dugaan pungli di Lapas Blitar menunggu putusan pusat. Penanganan kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang melibatkan 3 petugas pengaman Lapas kelas 2B Blitar hingga kini masih diproses Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Lapas kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan seluruh tahapan pemeriksaan ditangani pusat dan pihak Lapas masih menunggu keputusan akhir terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan sebelumnya melibatkan sejumlah petugas keamanan dan warga binaan untuk mendalami dugaan permintaan uang kepada napi kasus korupsi dengan iming-iming fasilitas tertentu. Dari hasil pemeriksaan, 4 petugas lain yang sempat dimintai keterangan dinyatakan tidak terlibat dalam dugaan praktik pungli tersebut. Dari pihak Lapas Blitar memastikan seluruh aktivitas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan warga binaan tetap berjalan normal sambil menunggu keputusan resmi dari pusat. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, pelajar kota Blitar diduga jadi korban eksploitasi anak. Polres Blitar Kota menangani dugaan kasus eksploitasi anak yang melibatkan seorang pelajar perempuan di wilayah Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsu Anwar mengatakan laporan kasus tersebut diterima polisi dari pihak keluarga korban pada 5 Mei 2026. Keluarga korban mencurigai adanya aktivitas yang mengarah pada eksploitasi anak setelah menemukan sejumlah uang dan barang bawaan saat korban pulang ke rumah. Dalam proses penyelidikan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dokumen identitas dan tangkapan layar percakapan pada aplikasi pesan singkat, dan polisi saat ini masih mendalami keterangan korban serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat sambil melakukan pendampingan bersama dengan pihak terkait. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2,
1: teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend ya buat kamu yang mungkin di weekend kali ini lagi spending time nih bareng sama keluarga, sama teman, sama sahabat, atau mungkin ada juga yang lagi mid time gitu ya teman Pro 2. Semoga weekend kamu juga dipenuhi dengan kebahagiaan only teman Pro 2. Dan di sore ceria kali ini bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti dengan berbagai informasi ringan dan musik-musik easy listening pastinya yang cocok banget nih buat momen-momen weekend kayak gini teman Pro 2. Contohnya ada kayak lagu Samuel Cipta satu ini. Ini cocok banget ya buat weekend, apalagi sore-sore kayak gini teman Pro 2. Kalau kamu misalkan lagi hangout keluar sambil menikmati senja di sudut kota, ini dia, aku langsung aja puterin lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi.

Niatkan ibadahmu, permudah langkahmu. Bersama perencanaan haji seporsi sewu, dengan 1 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji. Seporsi sewu, wujudkan impian haji. Istimewanya, langkah suci Anda menjadi lebih pasti. Wujudkan impian ke tanah suci dengan cara yang berkah dan berkelas bersama Bank Arka. Sembari menanti, kembangkan dana Anda di tabungan Pasar Plus dengan Rp100.000 setiap bulan. Nikmati kenyamanan menabung bebas biaya administrasi. Tabungan Pasar Plus, ringan dan bebas admin. Tingkatkan terus saldonya dan raih kesempatan memenangkan hadiah uang tunai di setiap bulannya. Karena di Bank Arka, setiap rupiah Anda sangat berharga. Keuntungan ganda, hadiah uang tunai. Dana Anda aman dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Hubungi WhatsApp di 0812-9451-7224, 0812-9451-7224. Atau kunjungi Bank Arka di Jalan Raya Singosari 275 Malang.

Sebuah lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan, baru aja dilaporin nih, spesial buat kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin tentang hal-hal yang menyenangkan ya, khususnya di sore hari ini merupakan sebuah waktu yang tepat nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi pusing gitu ya, untuk menyegarkan pikiran atau refreshing, apalagi setelah kerja di weekdays kemarin. Nah ini aku ada beberapa rekomendasi kegiatan nih teman Pro 2, buat mengisi waktu sore kamu gitu ya, dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat. Di mana rekomendasi pertama adalah kamu bisa melakukan olahraga ringan di alam terbuka. Jadi olahraga di sore hari kayak jogging atau bersepeda ini sangat menyegarkan teman Pro 2, di mana udara ini juga jauh lebih sejuk ya dibandingkan kalau siang hari udah enggak panas juga, udah agak mendingan gitu ya. Yang membuat aktivitas kamu ini lebih nyaman. Nah, selain itu, olahraga di alam terbuka juga bisa membantu kamu mengurangi stres dan juga bisa meningkatkan mood kamu, teman Pro 2. Rekomendasi selanjutnya ini buat kamu para pencinta buku gitu ya teman Pro 2, apalagi kamu udah suka baca buku terus kamu juga suka ngopi nih. Nah, kamu bisa juga nih menyempatkan waktu kamu untuk membaca buku di kedai kopi. Ini merupakan sebuah cara yang sempurna gitu ya untuk menikmati sore hari kamu. Dengan adanya secangkir kopi atau teh hangat, ini kamu bisa menikmati buku favorit kamu sambil menikmati suasana yang tenang dan nyaman. Yang terakhir teman Pro 2, kalau kamu suka jajan gitu ya, kamu bisa juga nih berkunjung ke pasar sore atau pusat kuliner. Terus di sana pasti banyak banget ya pilihan makanan, camilan yang tepat. Jadi kamu bisa juga tuh mencicipi berbagai makanan ringan atau camilan khas lokal sambil berjalan-jalan santai teman Pro 2. Ya, tadi ada beberapa rekomendasi ya teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini yang mungkin bingung gitu ya gimana caranya mengisi waktu weekend kamu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Niatkan ibadahmu, permudah langkahmu. Bersama perencanaan haji seporsi sewu dengan 1 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji. Seporsi sewu, wujudkan impian haji. Istimewanya, langkah suci Anda menjadi lebih pasti. Wujudkan impian ke tanah suci dengan cara yang berkah dan berkelas bersama Bank Arka. Sembari menanti, kembangkan dana Anda di tabungan Pasar Plus dengan Rp100.000 setiap bulan. Nikmati kenyamanan menabung bebas biaya administrasi. Tabungan Pasar Plus, ringan dan bebas admin. Tingkatkan terus saldonya dan raih kesempatan memenangkan hadiah uang tunai di setiap bulannya. Karena di Bank Arka, setiap rupiah Anda sangat berharga. Keuntungan ganda, hadiah uang tunai. Dana Anda aman dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Hubungi WhatsApp di 0812-9451-7224, 0812-9451-7224, atau kunjungi Bank Arka di Jalan Raya Singosari 275 Malang.

Yang nomor 2 lagu dari Lisa dan Tayla ya, judulnya When I'm With You, baru aja dilaputin nih spesial buat kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin tentang Lisa nih teman Pro 2, ada kabar terupdate gitu ya, karena kabarnya Lisa ini akan menampilkan, jadi penampil lah di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Juni mendatang nih teman Pro 2. Dan kabarnya juga gak cuma Lisa aja teman Pro 2, tapi ada juga ya solois lain, ada kayak Katy Perry, ada Michael Bublé juga, ini yang dikabarkan juga akan turut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti nih teman Pro 2. Karena di tahun ini ya, Piala Dunia ini diselenggarakan di 3 negara, yaitu ada di Amerika Serikat, di Kanada dan juga Meksiko. Jadi upacara pembukaannya ini juga akan digelar sebanyak 3 kali juga teman Pro 2. Untuk Lisanya sendiri ini akan tampil bersama dengan Katy Perry ya di pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu untuk Michael Bublé dan beberapa artis lain ini juga akan tampil untuk pembukaan di Toronto, Kanada. Kemudian ada juga nih grup rock mana ya, dan juga beberapa artis lain atau line up lainnya juga akan tampil menjelang pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko, teman Pro 2. Lalu seru banget, ngebayanginnya udah seru banget ya teman Pro 2, diselenggaraan di 3 negara dan upacaranya juga digelar 3 kali juga dengan line up yang berbeda-beda gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang penasaran gimana keseruannya, kemegahannya pembukaan Piala Dunia nanti ya, tungguin aja bulan Juni 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Niatkan ibadahmu, permudah langkahmu. Bersama perencanaan haji seporsi sewu, dengan 1 juta rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji. Seporsi sewu, wujudkan impian haji. Istimewanya, langkah suci Anda menjadi lebih pasti. Wujudkan impian ke tanah suci dengan cara yang berkah dan berkelas bersama Bank Arka. Sembari menanti, kembangkan dana Anda di tabungan Pasar Plus dengan Rp100.000 setiap bulan. Nikmati kenyamanan menabung bebas biaya administrasi. Tabungan Pasar Plus, ringan dan bebas admin. Tingkatkan terus saldonya dan raih kesempatan memenangkan hadiah uang tunai di setiap bulannya. Karena di Bank Arka, setiap rupiah Anda sangat berharga. Keuntungan ganda, hadiah uang tunai. Dana Anda aman dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Hubungi WhatsApp di 0812-9451-7224, 0812-9451-7224. Atau kunjungi Bank Arka di Jalan Raya Singosari 275 Malang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang ya. Dan di jam-jam sore kayak gini nih teman Pro 2, apalagi di weekend ya, biasanya nih ada beberapa titik yang mengalami kepadatan atau macet ya teman Pro 2. Dan mungkin kalau sekarang kamu lagi kejebak macet, ini Dila punya beberapa rekomendasi kegiatan biar momen macet kamu ini nggak terasa bosan gitu ya teman Pro 2. Yang pertama, kau bisa memainkan game di ponsel kamu gitu ya, karena ini sangat berguna untuk menghilangkan rasa bosan saat kamu terjebak macet. Kamu juga bisa bersantai sedikit nih dengan partnya lalu lintas dengan memainkan game yang ada di handphone kamu teman Pro 2. Tapi ini hanya berlaku untuk kamu sebagai penumpang ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang mengendarai, kamu tidak disarankan untuk bermain game saat berkendara teman Pro 2. Kemudian next, yang selanjutnya adalah makan. Kamu bisa juga nih makan kalau misalkan lagi kejebak macet teman Pro 2, karena terjebak macet di dalam waktu yang cukup lama ya, ini bisa buat kamu lapar, apalagi kalau macetnya ini terjadi dalam keadaan yang stagnan teman Pro 2. Nah, kalau udah macet, ini bisa kamu menyebabkan kelelahan gitu ya, serta bisa nambah rasa frustasi di diri kamu. Jadi pastiin aja kamu bisa membawa camilan, sehingga kamu juga bisa makan satu atau dua gigitan gitu ya saat lalu lintas sedang padat-padatnya teman Pro 2. Kemudian yang terakhir adalah kamu juga bisa mendengarkan musik gitu ya. Kamu bisa dengerin aja musik di 87,9 FM, karena kalau kamu dengerin radio, kamu ini gak cuma denger musik aja teman Pro 2, tapi juga bisa nambah knowledge kamu nih dengan informasi-informasi terupdate yang disampaikan sama penyiar-penyiar. Jadi walaupun kamu kena macet, tapi kamu tetap dapat ilmu gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang lagi macet di jalan gitu ya, Dila juga mau ngomong hati-hati aja di jalan, jangan kebut-kebutan, sabar-abar aja, drive safely teman Pro 2. Dan buat temenin kamu yang lagi mobile sekarang, ini Dila ada sebuah lagu dari Tulus ya, dengan Hati-Hati di Jalan. Enjoy.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita mau berdua lagu Golden ya by Hantrix. Baru aja dilaputrin nih spesial buat kamu di sore hari ini teman produa. Dan ngomongin tentang Golden ya, ini merupakan sebuah lagu yang populer ya di kalangan anak-anak khususnya teman produa. Sebuah karya animasi gitu ya, di mana kabarnya Indonesia ini dipastikan menjadi salah satu negara yang akan ikut merayakan 1 tahun penayangan K-pop Demon Hunters, di mana film animasi pemenang Piala Oscar 2026 ini akan menggelar sebuah pop-up ya untuk anniversary pertamanya. Dan Jakarta ini kabarnya jadi salah satu kota terpilih dalam rangkaian tur perayaan, dan bersanding dengan kota-kota besar lainnya seperti ada Seoul, Hong Kong, Singapura, dan juga Bangkok teman produa. Berdasarkan unggahan resmi dari Netflix ya, ini kabarnya Indonesia di Jakarta ini akan dibuka 11 hingga 30 Juni mendatang teman produa. Tapi emang masih belum ada informasi lebih detail ya mengenai lokasinya nanti akan diselenggarakan di mana. Dan kehadiran toko pop-up ini juga merupakan jawaban ya atas antusiasme luar biasa dari publik terhadap kisah sekelompok idola K-pop perempuan yang menjalani kehidupan ganda gitu ya sebagai pemburu iblis teman produa. Melalui kerjasama dengan Netflix ya, pop-up ini juga dijanjikan nih bakal menyediakan koleksi pernak-pernik asli yang sangat beragam. Ada kayak action figure, ada kaos desain khusus, sampai ada juga nih set Lego bertema K-pop Demon Hunter 92. Langkahnya juga merupakan ekspansi ya, menyusul kesuksesan besar film tersebut di panggung penghargaan internasional di sepanjang tahun 2026, di mana K-pop Demon Hunters ini nggak cuma berhasil memboyong Piala Oscar untuk kategori film animasi terbaik aja teman produa, tapi ternyata juga berhasil mencetak sejarah lewat lagu hit mereka yaitu Golden nih yang barunya dilaputarin buat kamu teman produa. Oke deh teman produa, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu ya di sore hari ini sampai di jam 7 malam nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 produa dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kehidupan ini, kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah,

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jelas malam teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di cerita kali ini, di mana informasi selanjutnya ini datang dari sebuah grup vokal gitu ya, bisa dibilang zaman dulu juga. Ini ada Westlife sama Pro 2 yang akan dipastikan kembali mengguncang Jakarta mulai rangkaian konser 25 tahun anniversary tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari tahun depan nih teman Pro 2. Dimana kepastian ini juga diumumkan langsung ya sama Sound Rhythm selaku promotor gitu ya, melalui unggahan terbarunya bersama dengan Volago Pro pada hari Jumat kemarin nih teman Pro 2. Walaupun digelar tahun depan ya, tapi tiketingnya ini udah mulai dijual di bulan Mei ini teman Pro 2. Di mana penjualan tiket ini dibagi jadi beberapa bagian ya. Ada dari pre-sale tanggal 21 Mei nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan sama general sale nih di tanggal 23 Mei pukul 10 pagi juga, yang bisa kamu akses melalui westlifestadiumshowjkt.com teman Pro 2. Gak cuma di Jakarta aja ya teman Pro 2, dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata Westlife juga sudah melebarkan kawasan penampilannya hingga ke situs warisan budaya seperti Candi Borobudur dan Sampokong Semarang pada tour 2019 kemarin gitu ya. Bahkan Westlife juga sukses nih mengintegrasikan musik pop dunia dengan pariwisata lokal melalui gelaran di Candi Prambanan pada bulan Juni 2024 kemarin. Dan di awal 2026 ini, Westlife juga sempat nih ya menunjukkan evolusi artistiknya melalui format orkestra mewah dalam rangkaian gala evening di Surabaya dan juga Jakarta bersama dengan Magenta Orkestra nih pada Februari tahun ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ngefans banget ya sama Westlife dan gak mau nih ketinggalan konser perayaan 25 tahunnya, jadi siapin aja uangnya dan juga gadgetnya buat World di tanggal 21 sama 23 Mei ya. Dan kamu bisa akses aja tiketingnya di website westlifestadiumshowjkt.com.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa di jam 18 lebih ini, Dila bakal hadirkan sebuah musik aktif gitu ya, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dimana untuk hari ini lagu yang akan Dila putarkan adalah lagu dari Blood for Life ya, teman berdua. Sebuah grup hip hop asal Merauke nih yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinski, dan juga Etrodia, di mana mereka ini berkarya di industri musik. Dan Blood for Life ini juga enggak jarang ya tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke, serta ada juga nih beberapa kompetisi lokal yang pernah diikutinya. Dan ngomong tentang kompetisi nih teman berdua, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta kompetisi ya, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu adalah Rap and Dance Competition Hip Hop teman berdua. Gimana lagu Proses ini jadi salah satu karya dari Blood for Life ya, yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke kancah dunia gitu ya. Dan lagu ini juga mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi, di mana sukses ini nggak bisa dari mana aja ya teman berdua. Jadi maka yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya bisa tetap dinikmatin aja gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagu Proses dari Blood for Life ini teman berdua, langsung aja dilaputerin, ini dia lagunya.
2: What's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Di mana Song Kang ini menyelamatkan Shang Tsung dan juga memulihkan kekuatannya nih teman Pro 2. Dan karena kegagalan itu ya teman Pro 2, Song Kang ini juga memutuskan untuk menggelar turnamen Mortal Kombat nih yang berikutnya di Outworld, di mana Earth Om ini udah nggak lagi memiliki keuntungan lokasi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka action gitu ya, bisa nonton aja langsung Mortal Kombat 2 di bioskop ke terdekat kamu gitu ya teman Pro 2. Terus yang selanjutnya ini ada film Ain teman Pro 2, sebuah film yang mengisahkan tentang Joy Putri, seorang beauty influencer nih yang sangat ambisius dan sangat ingin terkenal, di mana Joy ini memiliki target agar siaran langsung di TikToknya ini bisa ditonton sampai dengan 10.000 orang. Di mana Joy ini juga terobsesi ya dengan popularitas dan perhatian publik, lantaran emang dia juga sempat dikucilkan gitu ya saat duduk di bangku SMA, dan setelah berhasil mengubah penampilannya, Joy ini menjadi terobsesi dengan pengakuan dan perhatian orang lain. Nah, melalui media sosial ia sering juga ya memamerkan kecantikannya dan kulit yang mulusnya, yang membuat sahabat Joy dari SMA yaitu Dini ini menjadi khawatir dan menasehati Joy sebelum dia terkena penyakit Ain teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton film yang cukup ringan, ini Ain bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu tonton di weekend ini teman Pro 2. Masih ada beberapa rekomendasi film lain yang akan dilahirkan buat kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria kali ini. Dan aku masih ngebahas tentang rekomendasi tontonan atau film ya di bioskop yang tayang di pekan ini teman Pro 2. Dimana rekomendasi selanjutnya ini adalah film The Bell, Panggilan Untuk Mati, dimana ini menceritakan tentang sebuah kisah ya dari sekelompok anak muda yang nekat mencuri sebuah lonceng keramat di Belitung demi untuk membuat konten aja teman Pro 2, di mana si tersebut juga merusak kesucian lonceng ya yang dianggap sebagai segel nih bagi entitas jahat, sehingga membangkitkan kembali penebok, di mana penebok ini sosok hantu ya tanpa kepala bergaun merah yang telah terkurung selama ratusan tahun. Namun setelah bangkit kembali, teror ini juga mengincar satu persatu warga kampung dengan cara menebas dan membawa kepala mereka sebagai tumbal teman berdua. Jadi kalau kamu suka film horor gitu ya teman berdua, mungkin ini film The Bell, Panggilan Untuk Mati cocok deh buat kamu tonton di weekend kali ini teman berdua. Kemudian selanjutnya ini ada film Shaka Oh Shaka teman berdua, yang mengisahkan seorang ocel ya, mahasiswi sederhana yang sejak dari dulu ini mengidolakan seorang penyanyi bernama Shaka. Dan suatu hari keduanya ini tanpa sengaja bertemu di sebuah festival musik teman Pro 2, dimana pertemuan mereka juga berkembang ya menjadi sebuah hubungan yang lebih dekat, dimana Shaka juga ternyata tertarik nih kepada ocel karena menganggap kepribadiannya itu berbeda dari penggemar yang lainnya teman Pro 2. Dan sering berjalannya waktu, hubungan ocel dan Shaka ini kembali berkembang ya menjadi sebuah kisah cinta antara idola dan penggemar. Tapi hubungannya juga perlu ternyata diuji ya dengan kenyataan hidup dan juga derasnya arus waktu, dimana hubungan backstreet yang dijalani oleh ocel dan Shaka ini diwarnai sama kehadiran tokoh-tokoh lain dalam hidup mereka, hingga muncul berbagai konflik yang terjadi dalam hubungan keduanya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Kita memperdua sebuah lagu dari Dewa 19 ya, Hanjuna Kangen. Ini menjadi lagu terakhir dari Dila untuk hari ini teman perdua. Karena udah gak kerasa ya, udah mau jam 7 malam aja teman perdua. Saatnya Dila buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku dari jam 4 sore tadi teman perdua. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti jam 7 ya bakal ada music live chat perjaringan Korwilnus 10 Jatim yang akan relay langsung dari RRI Pro 2 Madiun teman Pro 2. Kemudian nanti di jam 8 ya, di jaga malam bakal ada Fakih yang bakal nemenin kamu sampai menjelang tengah malam nanti teman Pro 2. So, jelas pamit undur diri teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi. Jadi, sampai jumpa di lain kesempatan dan happy weekend.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman terbaik.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya

0: Oke, temu berdua Jawa Timur ya, What's Up Weekend People. Balik lagi bareng aku Reforman Anda, KRR ya, di program paling vibes ya, paling seru dan paling musikal ya, Musik Live Chat Weekend MLC. Dan spesial banget malam ini kita siaran berjaringan bareng teman-teman dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumeneb, dan RRI Jember. Dan buat kalian semua yang lagi stay tune malam ini ya, dan tahun berdua ya, weekend ini paling pas ditemenin musik dan cerita-cerita inspiratif ya, dari para musisi yang punya perjalanan unik, karena di era sekarang itu musik bisa lahir dari mana aja ya, bukan cuma dari studio besar atau kota besar ya, tapi juga dari tempat mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang band yang lahir dari lingkungan pesantren. Ini ekspektasi kalian gimana nih? Gambaran kalian bagaimana tuh malam ini? Dan ya, sebuah tempat yang identik dengan ini ya, apa, pendidikan agama ya, ternyata juga bisa jadi ruang kreatif buat anak muda berkarya lewat musik ya. Dan tema kita malam ini tanggal 9 Mei ya 2026 di MLC Weekend ini, yaitu cerita seru bersama band asli pesantren. Dan udah hadir bareng kita malam ini ya, band yang siap berbagi cerita, perjalanan, dan karya mereka. Please welcome Gorda Band. Oke, selamat malam Gorda Band ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ini banyak banget yang datang hari ini ya.
1: 4 orangan.
0: Ada 4 orang ya, tapi nyusul ya nanti ya.
1: Nyusul.
0: Oke, okay, gak apa-apa, kita tetap jalan aja. Gorda Band. Tapi aku pengen tanya dulu nih, ini sebagai pengantar nih, Gorda itu sebenarnya singkatan atau gimana tuh?
1: Ya, Gorda itu sebenarnya kan kami berasal dari pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam Gontor. Okay. Yang mana Gorda itu singkatan dari Gontor 2.
0: Oke, okay. Ternyata ya, Gorda itu Gontor 2.
1: Betul, karena kan pesantren Gontor di Ponorogo ini ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi kami dari cabangnya, istilahnya ya, cabangnya band dari Gontor 2. Jadi Gorda Band gitu.
0: Oke, menarik. Nggak expect kan kalian namanya ini Gontor 2. Oke, dan ini ya, aku baru dibantu kenalan dulu ya, siapa yang di sini nih. Saya halo dulu lah.
1: Oke, halo. Insya Allah kami dari Gorda Band bakal ada teman-teman nanti, kurang lebih ada 4 atau 3 orang ya.
0: Oke.
1: Ada Amar, ada Zia, ada Rehan, sama ada Ibad. Mungkin okay, nanti sama saya sendiri mungkin.
0: Gitu. Yang akan datang ya. Oke. Siap. Menarik ini. Aku mungkin sebagai pengantar dulu nih ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Yeah. Awal mula terbentuknya Gorda Band ini gimana sih ceritanya?
1: Oke. Okay. Sebenarnya awal mula adanya Gorda Band atau emang grup band ini sih sebenarnya udah lama, dari sekitar 2014 atau 2015 kalau nggak salah lo ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain mungkin bisa dikoreksi yang lain lagi.
0: Okay.
1: Sekitar 2014-2015.
0: 2014-2015. Oh, berarti dari generasi atau gimana tuh?
1: Itu dari nggak generasi ke generasi ya. Ada satu istilahnya, bukan ya, satu orang lah ya, pencetusnya gitu. Okay, jadi dulu tuh Gorda Band tuh bukan Gorda Band namanya, tapi Tahta Sulam.
0: Tahta Sulam.
1: Nah, itu dari bahasa Arab.
0: Artinya apa?
1: Tahta itu di bawah. Sulam itu tangga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu studionya band itu di bawah tangga.
0: Guys, pakai kalian.
1: Jadi studio bandnya itu di bawah tangga, jadilah lahir namanya dulu sebelum Gorda Band itu Tahta Sulam.
0: Oke, okay, Tahta Sulam. Terus change ya, jadi
1: ya, change jadi Gorda Band.
0: Oke.
1: Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain kan bisa di reminder lagi, nanya lagi soal
0: Oke, it's okay. Dan ini berarti tahun 2015 ya berjalan ya, 2015.
1: 14-15an.
0: Berarti hampir
1: 12.
0: Udah satu dekade lebih ya.
1: Iya, udah hampir 10 tahun lebih.
0: 10 tahun lebih gitu. Dan ini ya,
1: alhamdulillah.
0: Emang ini ya, apa, memilih jalur musik sebagai berekspresi atau gimana tuh? Saat itu.
1: Saat itu ya, mungkin karena memang pada zaman itu musik di pondok itu belum terlalu familiar dan belum terlalu bergengsi ya.
0: Oke.
1: Karena jadi setiap pondok itu, setiap pondok Gontor ya terutama, itu musik itu yang paling berciri khas.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang ingin masuk Gontor mungkin ini adalah salah satu siar kita atau dakwah kita melalui musik gitu.
0: Wih, berarti ada misi di
1: ya,
0: situ.
1: Ada misi.
0: Ada misi. Misi. Tetap ini ya, apa, berdakwah melalui musik.
1: Betul. berdakwah melalui musik tipis-tipis lah gitu.
0: Tipis-tipis
1: jadi,
0: lah.
1: Jadi biar ada karyanya juga, tapi untuk menyampaikan pesannya juga tetap tersalurkan.
0: Oke. Dan ini Akmal ya tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Akmal. Ada gak sih pengaruh-pengaruh besar dari lingkungan pesantren ya terhadap musik kalian? Mungkin ada ciri khasnya dari genre yang kalian sajikan atau gimana tuh?
1: Ya, untuk genre sendiri sih memang jujurly kami-kami para pelaku musik harus pilih-pilih genre.
0: Kenapa?
1: Ketika ingin mengcover atau ketika ingin membawakan lagu atau ingin membuat lagu, karena kan notabene pondok lah ya, mungkin harus berbau islami, harus friendly. Jadi kita menyingkirkan atau menyampingkan genre-genre metal.
0: Oke.
1: Ya, genre-genre yang keras-keras lah, hard rock gitu.
0: Benar.
1: Ya, itu menjadi tantangan kita juga karena memang audiens kita tidak lain tidak bukan santri.
0: Oke. Challenge-nya di situ ya.
1: Di situ ya. Jadi itu yang menempatkan kita sebagai musik juga untuk media berdakwah juga.
0: Berarti mostly yang kalian serving apa nih genre-nya?
1: Kebanyakan pop.
0: Pop ya.
1: Pop dan mungkin sekarang ada istilahnya mungkin Kakak tahu itu nasyid.
0: Apa itu?
1: Nasyid itu jadi sebenarnya nasyid itu bukan genre kalau sepengetahuan saya. Nasyid itu grup yang mana isinya tuh anak-anak santri.
0: Oke.
1: Yang nyanyinya ya udah yang nyanyinya berbau-bau tema-tema islami itu disebutnya nasyid.
0: Oke. Ini soalnya lagi ngetren banget ya beberapa yang lahir dari genre yang dipengaruhi oleh agama ya.
1: Betul.
0: Banyak kayak yang lagi naik nih Metermos.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Dia bawa surfing EDM.
1: Surfing
0: juga.
1: EDM ya.
0: EDM juga di situ. Apa kalian bakal ada ke arah sana atau gimana nanti?
1: Kalau EDM sih jujur 2 tahun 3 tahun sekarang ada ranah atau ada jalur masuknya untuk Gontor ini. Pondok ini untuk mencicipi atau untuk mencoba genre musik kayak ide gitu. Karena mungkin ikut perkembangan gitu ya.
0: Ikut dinamika.
1: Iya, dinamika dunia di luar dunia musik di luar tuh kayak ingin ngikutin juga.
0: Oke.
1: Tapi ya enggak terlalu jeduk banget sih ya.
0: Bisa lah itu ya diatur lah ya.
1: Bisa. Okay.
0: Tapi aku juga penasaran nih Akmal ya, ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Ini inspirasi musik terbesar kalian tuh dari siapa nih? Blood-nya sebenarnya.
1: Untuk teman-teman grup sendiri karena memang kami sering-sering cover kebanyakan dari lagu Dewa 19. Kemudian untuk yang tema islami dari Wali. Band Wali. Habis itu mungkin ada sedikit koplo-koplonya dari kebetulan teman-teman suka banget koplo-koplo. Mas Denny Caknan.
0: Menarik.
1: Itu sih kebanyakan untuk arah kiblat genre sih.
0: Kiblat genrenya ya.
1: Itu untuk umum loh ya,
0: untuk
1: maksudnya enggak termasuk ke pribadi. Soalnya kalau pribadi pasti beda-beda karena saya sendiri kan suka lagu yang metal gitu. Dan enggak mungkin dipaksa untuk bermain itu di dalam.
0: Benar. Dan ini ya, ini Akmal dari Gurda Band ya, Gontor 2 Band.
1: Iya. Ya sekali.
0: Benar. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk loh di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen terakhir aja.
1: Siap,
0: kita
1: boleh.
0: Sambil kulik-kulik Gurda dulu nih.
1: Benar.
0: Nih, ada enggak sih aku juga penasaran nih, gimana anak band yang lahir dari pesantren ini gimana ya? Ada enggak sih pernah nandengar stigma atau bagaimana gitu, gimana? Boleh ceritain gak?
1: Oke, pertama karena memang saya alumni juga santri, pernah nyantri di Gontor juga. Dan memang juga alumni dari grup band Gorda Band juga. Karena kalau kakak tahu Gorda Band itu gak cuman santrinya aja. Jadi misalnya ini kan nama Gorda Band, nama band. Jadi santrinya ada band, guru atau ustadz-ustadznya pun ada bandnya juga.
0: Ada juga?
1: Ya, makanya nanti untuk teman-teman kami yang datang itu personel-personelnya.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Memang statement atau stigma-stigma yang lain, kok santri bermusik?
0: Itu benar-benar. Nah, ada stigma seperti itu kan?
1: Awal-awal memang karena saya basic band dari SMP. Ketika ingin mondok, itu ragu kayaknya basic band atau hobi band saya hilang deh ketika masuk pondok. Karena pasti ada notabene musik haram.
0: Nah, iya benar-benar.
1: Nah, karena memang itu gak ada riwayatnya dan memang gak ada dari hadis atau apapun, karena dari pada zaman-zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga menyiarkan dakwah melalui syair.
0: Syair.
1: Dan memang gak pure dari dulu main lagu yang main musik, enggak. Cuman itu kan dari syair atau dari nada-nada lantunan. Nah, untuk menghadapi statement kayak gitu, ya udah yang penting kita berjalan sesuai dengan arah pondok, sesuai dengan alam pondok yang mana kita bermusik kita juga menjadi santri, kita juga belajar, kita juga ibadah. We are musician and we are Muslim.
0: We are musician and we are Muslim. Yeah. Masih kata-katanya masuk banget nih. Malam minggu kalian dipenuhi kata-kata baik nih. Ini dengerin juga ini apa kita berjaringan bersama ya Akmal ya, Gudah Band. Bersama RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember ya. Okay. Jadi kemana-mana ini nanti. Dan tadi kan juga dijawab ya soal cara menghadapi pandangan tersebut ya. Pokoknya kita sesuai jalan aja lah, sesuai jalan aja yang penting. Tapi aku juga penasaran juga, Akmal. Personilnya ini ada siapa aja nih di Gudah Band ini?
1: Oke. Jadi untuk Gudah Band tadi yang udah saya sebutin juga, Gudah Band itu ada dari santri dan dari asatidnya. Gitu. Untuk dari santri ya santri yang kayak gimana sih Kakak lihat santri itu? Ya kan, ya udah santri ngaji, ibadah, belajar.
0: Benar.
1: Dan mereka juga enggak sembarang ngaji, enggak sembarang ibadah juga, mereka mengisi luang dengan bermusik. Okay. Jadi salah satu personilnya juga santri juga.
0: Oke. Okay.
1: Pelaku musiknya juga santri, yang kedua adalah asatidnya. Gitu.
0: Oke, okay, menarik.
1: yang mana asatidnya juga pasti ngasih ilmu ke santrinya.
0: Oke. Okay. Menarik nih. Terus udah producing lagu atau udah progres jauh ini bagaimana? Okay. Kalau Gudah Band
1: untuk lagu sendiri kan kami selain menghibur juga live musik juga kita juga produce juga berkarya juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan karyanya itu memang pure dari kita. Jadi kalau sebelum yang tadi aku bilang dari 2014-2015 itu produce-nya keluar.
0: Okay.
1: Jadi kita buat lagu di luar karena memang dulu SDM belum ada dan alat ketersediaan alat masih terbatas. Jadi kita ke produce pernah bikin karya di Madiun sini, di studio Madiun atau di Ponorogo dan itu ngeluarin uang banyak.
0: Okay.
1: Dan sekarang alhamdulillah udah bisa produce sendiri, berkarya sendiri, ngupload sendiri juga kayak gitu.
0: Keren. Ada effort lah ya.
1: Iya, ada effort.
0: Beneran ini loh sampai segitunya loh. Dan oke. Ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, Akmal ya, dari Gudah Band ini aku bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal live YouTube.
1: Oke,
0: siap. RRI Madiun ya ini.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari akun RHMNT_ID. Guys. Oke. Okay. Udah mulai dari tadi. Terus ada lagi dari akun Amin nih, @Amin ya. Kak, Gudah itu di Gontor 2 ya. Terus di Gontor secara keseluruhan ada berapa band yang aktif?
1: Oke. Okay. Nah, untuk di Gontor sendiri, untuk di Jawa Timur sendiri itu ada kan di Gontor 1 juga ada band ya, namanya beda. Yang di Gontor 1 namanya Mahadasa Band. Di Gontor 2 Gudah Band. Kan karena Gontor cabangnya banyak kak. Ada berapa 12 cabang dan setiap cabang itu ada grup bandnya.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan di Gudah Band ini nama bandnya udah Gudah Band gitu. Jadi mungkin di Gontor 1 ada grup bandnya lagi, di Gontor 3 yang di Kediri ada grup bandnya lagi, di Gontor 4 di Banyuwangi ada grup bandnya lagi, di Gontor 5 yang di Magelang ada grup bandnya juga gitu.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi setiap pondok
0: ya,
1: ciri khas banyak.
0: Punya ciri khas ya. Oke. Okay. Ini dari sama nih dari @RHMNT_ID nih. Kalau Gudah Band itu memang cuma membuat lagu pondok aja ya? Atau gimana tuh?
1: Oke, untuk produce lagu sendiri sejauh ini ya. Sejauh ini untuk lingkup pondok sih.
0: Oke.
1: Okay. Dan kebetulan mungkin kami udah berkomitmen kayaknya untuk job-job dari luar, mungkin ada tawaran dari luar atau pembuatan produce itu kita skip dulu.
0: Oke.
1: Dari luar karena kita fokusin dulu untuk pondok dulu.
0: Oke, fokus ke pondok dulu ya.
1: Oke. Okay. Untuk santri atau untuk acara yang di dalam pondok misalkan
0: butuh internal lah ya.
1: Ya, internal butuh jingle atau butuh OST kita buat gitu.
0: Menarik. Yeah. Dari akun @andelian_cahaya_fintranto nih. Titip salam dari Gudah Band Kendari.
1: Oh iya.
0: Jauh banget nih ya.
1: Kebetulan Andilan ini personel kami juga.
0: Oh iya kan?
1: Ya personel Gudah Band juga dia.
0: Okay, basis.
1: Juga.
0: Basis.
1: Dia dipindahkan penugasan di Kendari.
0: Okay, penugasan di Kendari.
1: Karena di Pondok Putri juga ada cabangnya di Kendari.
0: Oh, gitu kan. Banyak. banyak ya.
1: Ya, cabangnya banyak. Jadi Andilian juga masih termasuk keluarga kami juga.
0: Oke, okay, family lah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita bakal masih kulik-kulik ya soal Goda Band ya. Gontor dua band ini. Band asal pesantren lah dia. Tapi aku pengen dengerin dulu lagu yang udah masuk nih dari Goda Band.
1: Oke.
0: Okay, ada boleh. Satu lagu dulu kita okay, jeda boleh. Dari Goda Band.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, temu berdua ya, masih di Musik Live Chat Weekend MLC ya, disiarkan bersama RRI Surabaya, Malang, Sumenep, dan Jember. Dan please welcome Gorda Band, Gotor 2 Band. Ini udah lengkap banget formasinya, kalian pasti penasaran kan siapa yang udah datang di studio kali ini. Dan aku langsung say hello Gorda Band. Selamat malam teman-teman Gorda Band.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, ini emang keren. Vibes-nya ini ya, pesantren banget ya hari ini. Oke, langsung aku boleh dibantu saya lu dulu nih. Siapa aja nih yang baru datang nih?

0: Mungkin dari yang paling pojok dulu. Oke. Bebas, bebas, bebas. Yuk, yuk, yuk, yuk.
1: Oke. Halo everybody, perkenalkan nama saya. Ya, nama saya adalah Raihan Fahdan. Saya sendiri berasal dari kota Jakarta. Lebih okay. tepatnya di Jakarta Timur. Dan di tim Gorda Band ini saya berprofesi menjadi drummer daripada tim Gorda Band ini.
0: Oke, okay, drummer kita ya.
1: Yeah.
0: Drummer kita. Tadi siapa namanya? Fahdan ya?
1: Fahdan, Raihan Fahdan.
0: Raihan Fahdan. Oke, okay, lanjut next. Siapa aja nih? Ya, lanjut.
2: Oke, okay, teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Stafai Badillah Hisan.
0: Oke.
2: Okay. Asal saya berasal dari Magetan, Jawa Timur.
0: Aha.
2: Oke, okay, profesi saya sebagai gitaris dari Gorda Band tersendiri.
0: Oke, okay, gitaris kita lah ya. Zaki ya, Zaki. Yeah,
2: Zaki.
0: Lanjut.
3: Halo teman-teman, kalau aku sendiri Amr Zuhdi Ahdan, biasa-biasa orang-orang manggil aku dengan Bro Zuhdai.
0: Bro Zuhdai.
3: Oke. Biasa. Dan aku megang gitar.
0: Oke, okay, Zuhdai.
3: Thank you. Dan aku asal aku dari Palembang guys.
0: Dari Palembang.
3: Luar pulau jauh-jauh ke Jawa buat main gitar.
0: Oke. Yes sir. Lanjut.
4: Oke, okay, kalau saya pribadi nama Ziauddin Farhani, panggilannya Zia.
0: Zia.
4: Saya berasal dari Pacitan.
0: Dari Pacitan.
4: Ya, kebetulan di band ini saya megang keyboard, tapi lebih seringnya lebih ke manajemen dan musik produser karena ketika teman-teman ini kerja rekaman recording, nanti kami yang mengurus.
0: Berarti kamu yang paling galak ya di sini. Ya?
3: Beliau adalah leader kita.
1: Leader kita.
0: Dan auranya emang beda.
3: Aura emang beda. Kalau leader emang beda. Sih.
0: Aura farming. Oke. Gorda Band, Gorda Band ya. Ini tadi kan aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama si Akmal ya, basis ya. Cuma sekarang gantian kalian nih. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 pertanyaan lah.
3: Nice.
0: Semoga cukup lah nanti ya waktunya. Tapi kita kasih space dulu buat teman-teman yang di live chat YouTube ya. Kasih waktu dulu karena dia tadi udah katanya mau dibacain di segmen pertama. Tapi kita lanjutin segmen kedua gak apa-apa. Ini dari akun @AminNarsis nih, tanya gini. Konsep musik kalian itu seperti apa? Genrenya apa? Terus latihannya gimana bagi waktunya? Nah, siapa nih yang mau jawab nih?
3: Oke.
0: Siapa dulu nih?
3: Mungkin dari tim leader dulu mas.
0: Oke. Okay.
3: Leader biasa lebih membuka kita juga.
4: Sebenarnya musik kita ini sebenarnya sama saja sama seperti teman-teman atau musik-musik di luar, cuman lebih karena kita ini di pondok ya. Jadi kita lebih fokus ke islamisasi musik. Jadi musik apapun kita bawa ke ranah musik islami seperti itu. Mau genrenya genre apa saja dari bener ya kalau di pondok kan kita punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi kita semua kita libas habis. Kita mau genre rock, reggae, jazz semua. Bahkan kemarin kalau misalkan ada walimah atau ada pernikahan gitu,
0: okay.
4: biasanya kita main campur sari, dangdut, bahkan sampai kayak Deni Caknan dan sebagainya, itu kita libas habis semua.
0: Oke, okay, lengkap sekali ya genre kalian-kalian ya. Lengkap paket.
4: Seperti itu.
0: Paket lengkap ya. Ini terus bagi waktunya gimana nih kalian nih?
4: Untuk bagi waktu kita biasa latihan di setelah ngajar. Kita kan kewajiban kita ngajar ya. Di waktu sela-sela ngajar kita ada waktu free atau mungkin malam ketika setelah kita belajar seperti itu kita latihan tek-tek setiap malam atau sore. Seperti itu. Ya lebih seringnya kita di kamar pribadi sih. Di kamar pribadi kita bisa briefing dulu sebentar. Nanti ketika di studio tinggal menyatukan dar-dar dan sebagainya.
0: Oke, menarik ini. Menjawab di akun @almin ya. Dan ada lagi dari akun @danaoke1101 ya. Pondok Lontar identik dengan aturannya yang ketat. Bagaimana kalian bisa menjalankan belajar agama dengan musik bersama Gorda?
4: Oke.
0: Proses perizinannya seperti apa? Siapa nih?
3: Sudah. Mungkin saya akan sedikit
1: Bro Hamzu yang akan menjawab.
3: Bro Zudai. Terima kasih untuk pertanyaan sangat baik sekali ya. Pondok Guntur kan terkenal dengan disiplin yang sangat ketat.
0: Benar.
3: Yang memang musikan memang sangat sensitif dengan keagamaan. Jadi baiknya pondok kita itu kita membawa musik ke pondok itu tidak 100% dengan konsep band asli dari luar ya.
0: Oke.
3: Contoh misalkan lagu Dewa. Kita membawakan lagu Dewa itu tidak 100% dengan instrumen yang asli, instrumen yang asli, kemudian lirik yang asli, tapi di sana kita sedikit ada perubahan improvisasi dari lirik, kemudian kalau kita berkreativitas kita cover dengan lebih nada yang soft lagi seperti itu. Jadi untuk masalah kedisiplinan dan kita bermusik juga tidak ada, istilahnya tidak ada tantangan tersendiri.
0: Oke. Menarik. Itu tuh ada ini ya, apa pengemasan lagi ya, kayak genre lyricalnya juga yang disajikan teman-teman Gurda ini ya. Dan ini ada lagi dari akun @danaoke ya. Ini berarti pendengar memberikan ruang yang seluas-luasnya ya untuk bermusik ini atau gimana nih?
3: Betul sekali. Jadi ada beberapa slogan yang mengatakan bahwasanya di Gontor itu apa yang tidak ada. Jadi Gontor itu masalah kreativitas tuh sangat-sangat terbuka. Ada beberapa juga moto di pondok kan, masalah kebebasan. Jadi santri itu bebas dalam menentukan mereka ini ingin apa di pondok. Dari pramuka, dari musik, olahraga, semuanya terbuka. Dan khususnya untuk musik juga, alhamdulillah di Gontor 2 lebih terbuka lagi, karena di sana kita lebih disupport dalam dunia musik, sehingga kita lebih leluasa untuk berekspresi di sana. Jadi santri itu tidak hanya sekedar mengaji dan membaca kitab kuning, menulis Arab, tidak. Kita juga tetap disupport dalam berkreasi dan juga berinovasi di era digital ini.
0: Ini ya, kebebasan berekspresi ya di era digital ini. Keren. Terus ada lagi nih dari Danau Oke juga bilang gini, sukses untuk Gurda dan makin banyak karya-karyanya.
1: Amin. Thank you.
0: Nah itu dia. Terus ada lagi dari akun @auraaira_c1q ya. Untuk Gurda Band berarti personalnya nggak ada yang tetap kak ya? Atau bongkar pasang selalu dalam setiap tahun ajaran baru atau gimana ini?
3: Betul sih. Jadi untuk personil Gurda Band biasanya kita itu ada pergantian
0: regenerasi
3: ya, baru ya. Update personil lah.
0: Personil.
3: Iya benar. Jadi kan tidak semua anak personil Gurda Band itu terus dia pasti kan, misalkan yang dia sebelumnya santri ikut Gurda Band, kemudian setelah lulus dia keluar. Kemudian juga kita ada namanya kaderisasi juga. Misalkan ada dari guru-guru, misalkan dia bisa main musik, dia bisa join dengan kita-kita itu.
0: Oke. Menarik. Ada lagi dari akun, nah tadi udah aku bacain ya beberapa di awal tadi. Terus dari akun Agus E5Z nih. Oh iya, untuk mixing lagu kalian dilakukan di luar apa semua kalian mixing sendiri di studio milik pondok?
4: Kalau mixing full kita dari dalam semua. Kita sendiri yang mixing, kita yang belajar, sampai mastering pun full di kami.
0: Berarti kan paket lengkap ya di sini ya?
4: Sangat lengkap.
0: Paket lengkap ya.
4: Mereka juga agak sedikit, nggak banyak juga, ada juga beberapa instansi atau pondok-pondok lain atau dari sekolah manapun datang ke pondok kami sekalian untuk recording, bahkan sampai untuk suruh mengisikan dan sebagainya, kita lengkap semuanya.
0: Menjawab ya akunnya ya, ini dari akun Agus E5Z ya. Terus dari akun @auraaira ya tadi ya, yang sama ini. Wah, aura ustadznya kelihatan banget nih, keren-keren. Semoga bisa lanjut antara bermusik dan mengajar.
1: Amin.
0: Terus ada lagi dari akun @rifkiuliansa nih. Kalau ada yang mau mendengar satu lagu kalian untuk pertama kali, lagu apa yang wajib mereka dengar? Nah, rekomendasi nih, lagu apa nih? Ini satu-satu nih, preferensi pribadi kan. Satu-satu. Coba dulu nih yang gak mau ngasih rekomendasi. Ya diskusi dulu. Diskusi dulu deh.
1: Mungkin ini saya izin menjawab.
0: Oke.
1: Mungkin bisa kalau teman-teman sekalian ingin mendengar salah satu produk musik kami, mungkin bisa dicek di YouTube Gontor TV, yaitu ada medley, salah satu medley nasyid yang kita produksi. Jadi medley itu kumpulan dari nasyid-nasyid lagu-lagu Gontor sebelum-sebelumnya dijadikan jadi satu lagu gitu. Jadi ada namanya Medley Nida gitu, ada di Gontor TV.
0: Gontor TV ya, tinggal klik aja ya di website ya. Terus lanjut, ada rekomendasi lagi?
3: Sama ini sih mungkin teman-teman yang nonton wajib ya buka channel YouTube, kemudian ketik hijrah.
1: Nah, itu sangat bagus sekali itu.
0: Sangat oke sekali.
1: Sangat oke sekali itu.
2: Rekomendasi.
0: Oke, menarik. Ini ada lagi dari akun Muhammad Muhammad Danialah. Panjang banget nih tulisannya di sini. Judulnya 23 nih. Salam dari Mantingan, Kak.
3: Ngawi semuanya.
0: Kalian ada ini ya, kedekatan dengan Ngawi ya
3: berarti. Ada.
0: Oke. Dan terus ada lagi dari akun @argazulfa7642. Salam dari Mesir.
4: Thank you.
1: Menuju Gorda Band to the World gitu ya.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi dari @akbus nih, tanya gini. Oh iya, tentang lagu-lagu kalian siapa yang sering menciptakan nih?
4: Pertanyaan bagus. Kalau lagu ini sebenarnya kalau di Gorda ini fleksibel karena kita ini kan band ya. Jadi ada beberapa memang personality, kayak contoh lagu Hijrah itu dari bapak pimpinan kita langsung atau dari kiai kita langsung. Yang biasanya beliau menciptakan lirik terus kita mengaransemen bareng-bareng, ataupun ada juga dari kita bareng-bareng kita membuat lirik bareng-bareng seperti itu dan sampai jadi satu lagu seperti itu. Jadi enggak ada yang pasti yang ini bukan lirik. Pasti kita lebih bareng-bareng.
0: Brainstorming-nya ya. Oke. Dan ini ada lagi dari akun @putrisasabila nih. Inspirasi bikin lagunya dari mana nih? Semua lagu-lagu islamik atau ada lagu dengan cerita lain seperti percintaan gitu?
3: Nah. Kalau untuk referensi lagu-lagu tentunya banyak ya. Tidak hanya kita fokus dengan genre kayak melo, kita juga memiliki genre instrumen-instrumen yang lain. Seperti misalkan ketika ada event-event seperti panggung gembira, drama arena. Ini inspirasi sangat banyak. Pertama kita buka dari YouTube, Mas. Jadi kita kumpulin beberapa lagu-lagu band terkenal contohnya. Kemudian kita ambil mana nih yang seperti misalkan dari verse-nya yang bagus dari band mana. Kemudian misalkan ref-nya yang bagus dari band mana. Kemudian dari sana kita brainstorming. Atau enggak dari Mas ini Prodini langsung jadi ketika recording tiba-tiba ada inspirasi masuk otak dan record jadi
0: tiba-tiba. Oke, menarik. Banyak ya berarti referensinya ya.
3: Banyak.
0: Terus kalian teman-teman Gorda kurasi dulu mana nih yang lininya kita nih. Tapi kalau boleh tahu lininya teman-teman Gorda itu seperti apa sih lini bermusiknya tuh?
3: Kalau kita itu bebas, Mas. Jadi kita itu di pondok kita tidak dituntut untuk bisa main satu genre, satu instrumen, tapi sangat banyak. Entah itu dari dangdut, religi, melo, orkestra, habis itu rock, pop. Kita di sana dituntut untuk bisa semua.
0: Banyak ya?
3: Banyak.
0: Oke. Keren. Ini berarti cukup banyak genre yang kalian kuasai di sini. Dan ini ada lagi dari akun ini ya, @agus ya, ini tanya gini lagi. Terus bisa nggak sih lagu-lagu kalian next bertemakan dengan cinta dan kasih sayang, dibolehkan nggak sih?
3: Jadi kalau misalkan konsep cinta dan kasih sayang, mungkin kita bisa kaitkan kepada
2: orang tua
3: bisa, kepada teman, kemudian kepada Allah. Iya, ini sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil tema-tema kasih sayang dan cinta tanpa melibatkan adanya mar'ah atau perempuan.
0: Betul, ada ini batasan-batasan tersebut.
3: Masih ada batasannya.
0: Terus ada lagi nih dari review Liansa nih. Kalau disuruh mendeskripsikan band kalian dalam 3 kata, apa aja? Ini harus satu-satu nih. Tiga kata buat Gorda. Dari produsernya dulu aja deh. Tiga kata untuk Gorda. Tiga kata aja nih, jangan banyak-banyak.
4: Gorda everywhere.
0: Gorda everywhere. Ya, ya, ya udah enggak apa-apa deh.
4: Aduh, enggak kepikiran.
3: Kalau aku profesional, cepat, sikat.
0: Profesional cepat sikat, Gorda.
3: Gorda sekali itu.
0: Jadi berarti kelihatannya waktu manggung kebanyakan deadline nih.
4: Ketahuan.
0: Gorda dalam 3 kata nih apa nih?
2: Gorda dalam 3 kata. Goda selalu di hati.
0: Goda selalu di hati. Oke, lanjut.
1: Kalau saya pengen nambahin dua kata lagi boleh ya? Jadi lima kata.
0: Ya udah, terakhir nggak apa-apa deh. Okay.
1: Gorda will never walk alone.
0: Oke, kayak nggak asing nih ya?
4: Asing.
0: Asing nih ya?
4: Merah.
0: Oke, menarik. Menjawab ya akun Rekio Yuliansah ya. Ini dari akun Arga Zulfa 7642 ya. 24 nih. Itu yang baju abu-abu ngapain tuh ya? Keren.
4: Driver handle.
0: Tapi tanya lagi dia, lagu masterpiece-nya Gorda Band tuh apa, Kak?
2: Masterpiece.
4: Terlalu banyak ya.
0: Oke. Okay. Suka nih.
4: Terlalu banyak. Mungkin kalau yang dari awal di Gorda mungkin insya Allah seluruh pondok tahu ya, itu namanya judul lagunya Dan Nyata Di Sini Indah. Karena dari awal lagu itu jadi semua orang jadi tahu, oh ini lagu Gorda, oh ini nasid Gorda, oh ini lagu bandnya Gorda. Nah itu Dan Nyata Di Sini Indah. Oke, okay, silakan dicek nanti ya.
0: Oke, okay, Dan Nyata Di Sini Indah.
4: Iya.
0: Oke, okay, menarik. Oke, okay, ini cepat sekali waktu berjalan ya. Soalnya aku masih banyak pertanyaan nih di sini. Dari akun Etagus 5Z ya. Persaudaraan kalian luar biasa ya. Bisa nih jadi modal bikin band lagi next di luar pondok.
1: Ya, bismillah sih.
0: Bismillah. Oke. Okay. Dan ini aku pengen tanya nih sebenarnya. Ini menurut kalian aja ya, teman-teman Gorda ya, ini musik dan nilai religius itu bisa berjalan bareng enggak sih sebenarnya? Nah, kalau POV kalian gimana nih?
3: Kalau menurut POV aku sih bisa. Karena kita pasti tahu ada salah satu musisi yang cukup terkenal di industri musik Indonesia, yaitu Opik. Opik ini kan terkenal dengan lagu-lagu religinya kan. Kita banyak pastinya seperti apa lagu ketika diputar saat Ramadan, di Arabanan tiba, Ramadan
0: okay, tiba. Benar.
3: Juga ada musik tentang taubat, terangkanlah secara langsung. Jikalau musik benar-benar di apa istilahnya dikemas dengan religi dan islami, itu bisa. Karena apa? Di sana kita akan memasukkan lirik-lirik dan juga instrumen-instrumen yang dimana tidak terlalu keras.
0: Oke.
3: Dan juga kan misalkan kalau genre-genre rock itu kan cenderung keras kan.
0: Iya, benar.
3: Kalau Islam itu terkenal dengan kelembutannya, kita tetap bisa mengemas antara lirik dan juga instrumen-instrumen tersebut.
0: Oke. Itu tadi ya, melalui instrumen yang disajikan ya. Dan pesan yang ingin disampaikan melalui Gorda itu sebenarnya apa? Aku penasaran juga nih, mungkin satu-satu nih pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya dari Gorda yang itu berdiri dari tahun 2014 ya, bener ya? Tadi aku di awal sempat ngobrol, itu apa yang ingin disampaikan Gorda? Kan keren banget tuh, band dari pesantren gitu ya.
4: Pesan kami atau yang kami rasakan adalah bahwasanya pondok atau musik di pondok itu juga bisa bersaing dengan yang di luar sana, bisa bersaing dengan industri-industri musik yang ada di luar. Jadi kebanyakan orang kan meremehkan ya seperti itu. Oh, pondok bisa apa sih?
0: Oh, ada stigma seperti itu.
4: Beberapa ada.
0: Oke.
4: Tapi di sini kita buktikan dan kita kasih tahu ini loh, pondok itu juga bisa seperti itu.
0: Oke. Kita juga bisa gitu ya.
4: Betul, kita bisa.
0: Kita bisa. Oke. Okay. Dan aku ada question lagi nih, tapi harus dijawab satu persatu ya.
4: Oke.
0: Ini harapan kalian nih buat bermusik kedepannya seperti apa nih? Satu-satu dulu. Produsernya belakangan.
4: Let's go.
1: Gimana tadi?
0: Harapan kedepannya seperti
1: harapan
0: apa?
1: Harapan untuk Gorda Band. Harapan saya pribadi untuk Gorda Band untuk kedepannya, semoga tim kami bisa menjadi lebih solid dan juga semoga tim kami bisa memberikan dakwah-dakwah juga, bukan hanya memanggung, bukan hanya memainkan band, tetapi juga bisa memberikan dakwah tetapi melalui band kami. Gitu.
0: Oke, okay. Ada siar dakwah ya.
1: Ada siar dakwah.
0: Okay. Selanjutnya.
2: Mungkin motivasi dari kami apa harapan dari kami yaitu untuk generasi setelahnya yaitu tetap meningkatkan skill tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di Gorda Band.
0: Oke, ada nilai-nilai yang dipegang ya di situ ya. Oke, selanjutnya.
3: Kalau harapan kami sendiri, pertama kita harus tahu Gorda Band ini adalah legasi, kayak legasi. Jadi yang namanya legasi jangan sampai hancur atau hilang. Okay. Jadi untuk kedepannya teman-teman Gorda Band supaya lebih bersyukur karena Pondok telah memberi kita ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi.
0: Okay.
3: Hmm. Jadi ini harapan kami lagi selanjutnya supaya nilai-nilai, sistem-sistem, kemudian aturan-aturan, kebersamaan itu tetap terus mengalir ke depannya nanti.
0: Oke, legacy itu ya.
3: Iya.
0: Oke, terakhir nih yang paling pamungkas nih di sini nih. Oke, siapkan kata-kata terbaikmu, Pak Produser.
4: Karena semua tadi sudah ya, semua sudah disebutkan. Mm-hmm. Maka dari saya pribadi adalah karena pondok ini sejak dulu pun, bahkan dari awal-awal pondok dulu, bahkan kita ada himne, ada lagu dan sebagainya. Maka konklusi di sini adalah jangan melupakan sejarah. Penutupannya adalah seperti itu.
0: Okay.
4: Maka setelah kalian kita sudah berjuang sedemikian rupa, maka kita lihat ke belakang. Ada tuh apa namanya ayatulah tuh fal yang dur nafsum makodamat selikut.
0: Okay.
4: Kita lihatlah ke belakang untuk kemajuan ke depan. Nah, oke, oh sejarahnya kayak gini nih. Dulu udah bisa kayak gini, berarti untuk kedepannya harus lebih
0: oke. Sebagai acuan juga.
4: Betul ya. Sekali.
0: Oke. Okay. Nice banget ini closingnya. Emang udah disiapkan ya teksnya. keren. Oke, okay, teman-teman dua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu bisa tumbuh dimanapun ya, bisa dimana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. Dan musik itu bukan cuma hiburan aja ya, tapi juga media untuk menyampaikan cerita dan nilai kehidupan seperti yang disampaikan dari Gorda Band tadi, itu salah satu siar dakwah juga.
4: Yeah.
0: Dan yang paling keren ini teman-teman Gorda Band ini bisa berkarya tanpa meninggalkan identitas mereka. Nah itu personal branding tuh solid tuh ya. Dan ini ya, perjalanan Gorda Band ini jadi bukti bahwa mimpi itu bisa dimulai dari mana saja. Dan terima kasih ya buat narasumber kita malam ini, Gorda Band, atas cerita dan energi positifnya. Thank you banget ke Siap Plus buat kita semua ya. Keren banget pokoknya malam ini. Dan musik live set berjaringan, musik live set weekend Pro 2 berjaringan kali ini diproduksi oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Agus Armono juga. Dan aku sendiri Permananda. Dan musik live chat kali ini disiarkan bersama RRI Pro 2 Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan semuanya yang mendengarkan stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
4: Okay.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru nih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.

Pro 2 di 87,9 RRI Pro Domalang, teman terbaik kamu. Waktunya Fakin ya yang nemenin kalian semuanya setelah kamu tadi jalan-jalan dari Pro 2 Madiun. Dan malam hari ini teman Pro 2 di malam minggu spesial, ini Fakin akan memberikan informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang nanti aku berikan buat kamu semuanya. Teman Pro 2 Info Lifestyle akan menemani kamu selama 1 jam ke depan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nanti 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, jaga malam cerita penutup hari akan juga menemani kalian semuanya. So pasti kamu tetap barengan Faki di 87,9 RRI Pro Domalang, teman terbaik kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

ngobrol dulu. Kalau kita ngobrolin masalah tentang fashion, ini Indonesia tentunya nggak harus diragukan lagi ya. Banyak sekali desainer-desainer yang udah go internasional, dan tentunya bukan cuma go internasional, tetapi karya-karyanya ini juga dipakai oleh beberapa artis internasional tahun Pro 2. Ini ada salah satunya tahun Pro 2, ada desainer aksesoris Indonesia Rinaldi Ayunardi. Kita kalau mendengar mendengar nama Rinaldi Ayunardi, ini kayaknya udah nggak asing lagi di mata para fashionista atau fashion people tahun Pro 2. Dan kabarnya nih ya, ternyata Rinaldi Ayunardi ini kembali dipercaya oleh Shakira untuk membuat aksesoris di video klip terbarunya yang berjudul Coca-Cola tahun Pro 2. Ini tiara bernuansa etnik yang dibuat dengan detail ukiran dengan teknik filigree tahun Pro 2 serta tambahan kristal yang menjadi kolaborasi ketiga mereka setelah lagu di Perolville di tahun 2017 dan Coppa Vazia di tahun 2023 ya tahun Pro 2. Serta ini juga Rinaldi juga mengaku ya proses kreatif kali ini cukup menantang karena tidak mendapat gambaran detail konsep dari video klip dan tim Shakira tahun Pro 2. Ia juga mempelajari kembali karakter gaya sang penyanyi melalui media sosial dan video klip terbarunya dari sebelum-sebelum video klip Coka-Coka tahun Pro 2, sehingga akhirnya menciptakan head piece yang ternyata selaras dengan tema tribal dan busana keemasan yang dikenakan oleh Shakira di video tersebut tahun Pro 2. Ini cantik banget sih tahun Pro 2, kayak wow, simple tapi detail juga tahun Pro 2, dan memberikan kesan mewah dan memberikan kesan yang sangat cantik, ciamik ketika dipakai oleh Shakira tahun Pro 2. Gimana nih, masih kamu ini ya tahun Pro 2 ya, masih menilai gitu ya bahwasanya desainer-desainer atau para seniman Indonesia ini nggak bisa gitu kan? Enggak, banyak sekali tahun Pro 2 desainer-desainer, baik desainer mode, desainer aksesoris maupun desainer-desainer art director dan lain sebagainya tahun Pro 2. Ini sebenarnya udah banyak nama-nama yang go internasional, salah satunya adalah ini ada Rinaldi Ayunardi di tahun Pro 2, sehingga bisa memberikan nama terbaik untuk Indonesia di kancah internasional, apalagi di lifestyle gini ya tahun Pro 2 ya.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ngobrol dua kalau kita ngobrolin gitu ya tentang tren fashion di tahun 2026. Sebenarnya ini didominasi oleh perpaduan kenyamanan fungsional dan keberlanjutan atau sustainable fashion tahun 2022. Dimana kalau kita lihat gitu ya, sustainable fashion ini juga harus kita gencarkan, karena dari sustainable fashion kita nggak kita tidak membuat atau tidak menjadikan sampah industri fashion ini semakin banyak tahun 2022. Sebenarnya di tahun 2026 ini, tahun 2022 ini mengusung gaya quiche luxury yang minimalis namun berkarakter, serta kembali dengan warna-warna berani seperti electric blue, butter yellow, dan tentunya ini kembali silhouette oversize, kecelana cargo, dan gaya nordic preppy akan populer kembali gitu ya. Sebenarnya ini seperti oversize, cargo, dan gaya nordic preppy ini sebenarnya udah populer di tahun 2025 kemarin, dan tahun ini kembali populer kembali tahun 2022 bersama dengan fokus pada material ramah lingkungan dan pakaian serbaguna tahun 2022. Kamu juga bisa melihat gitu ya, ini ada quiet luxury minimalis modern. Kamu bisa fokus pada pakaian berkualitas tinggi, polos dan abadi, timeless gitu tahun 2022 tanpa logo yang mencolok. Sedangkan kalau dari nerdy preppy, gaya rapi ala mahasiswa elit Amerika dengan sentuhan nerd seperti kemeja, sweater dan loafers tahun 2022. Sedangkan oversize dan boxy, ini aku banget sih tahun 2022, aku suka banget dimana pakaian dengan potongan longgar yang nyaman dan boxy menjadi standar juga, termasuk culotte denim yang celana kargo dan fungsional ini menjadi penunjang untuk outfit of the day kita tahun 2022. Sebenarnya di tahun ini kita juga akan mengusung yang namanya sustainable fashion, dan kita juga sebenarnya harus mengcampaign juga ya, karena dengan sustainable fashion itu kita juga tidak menjadikan sampah-sampah dalam rumah kita seperti baju-baju yang gak kepake. Tentunya kita juga bisa pakai lagi, bisa di mix and match nama gaulnya gitu tahun 2022. So pasti buat kamu kayaknya di tahun 2026 ini gak usah beli baju-baju baru yang gak fungsional ya. Ingat, yang gak fungsional. Sekiranya kamu punya baju yang menunjang untuk kinerja kamu atau menunjang sebuah kayak kebutuhan kamu, it's okay, kamu beli aja. Tapi bukan untuk fashion ya tahun 2022, tapi untuk fungsional. Karena untuk fashion di tahun ini lebih mementingkan sebuah fungsional dan sustainable dari fashion sendiri tahun 2022.

kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, Am, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Double Pro 2 masih barengan Faki di sini, dan tentunya ini waktunya kamu untuk bercerita bersama dengan Faki di 0815-3x6879. Karena kali ini ya, kita udah berada di program Cerita Malam, di cerita penutup hari di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Buat kamu semuanya yang mau request lagu, boleh banget ya, tinggal chat aja di nomor tersebut di 0815-3x6879. Dan di malam minggu ini aku menemenin kalian semuanya dengan berbagai aktivitas, dan mungkin saat ini kalian masih di jalan dengan orang-orang tersayang, bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, dan bahkan orang-orang yang kamu ingin miliki Tanpa Dua. Tapi buat kamu yang sekarang di jalan sendirian, gak apa-apa Tanpa Dua. Hidup tanpa cinta pun gak seserap itu kok Tanpa Dua.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Warung Prodo banyak pilihan untuk kamu bisa menikmati malam minggu bersama dengan orang-orang tersayang, atau kamu memilih bersama dengan dirimu sendiri. Warung Prodo, it's okay, gak ada yang salah. Karena menurut aku Warung Prodo sebuah pilihan untuk kamu juga ketika kamu memilih untuk sendirian. Dan menurutku tidak ada harus yang kamu sedihkan, Warung Prodo. Semuanya itu butuh ini aja, keterbiasaan aja sih menurut aku Warung Prodo. Apalagi buat kamu yang mungkin udah kerja, itu biasanya capek banget ya, dari Senin sampai Jumat. Dan mungkin kamu juga lembur juga di hari Sabtu ini, dan mungkin kamu juga di hari Minggu besok ada event atau ada kerjaan project-project sejenisnya. So pasti itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk kamu lebih produktif, Warung Prodo. Dan ketika kamu memilih untuk sendirian di malam minggu, itu juga gak apa-apa, gak ada yang salah, Warung Prodo. Yang jelas lakukanlah sesuai dengan hati kamu, dan yang penting tuh ya melakukan hal-hal yang positif aja, Warung Prodo. Seperti halnya nonton series dengan beberapa episode, atau justru kamu mendengarkan lagu-lagu yang mungkin menjadi playlist kamu yang sering kamu dengarkan ketika kamu lagi libur kerja, Warung Prodo. Atau mungkin kamu pengen keluar untuk mencari makan untuk sebentar saja, ya gak apa-apa, Warung Prodo. Yang jelas menikmati malam minggu dengan cara kamu sendiri dan dengan cara hati kamu sendiri, itu bisa dilakukan dengan

0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Nomor 2, ini juga aku juga menginformasikan ya buat kamu untuk bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia tanpa ribet lagi. Karena kenapa? Kamu nggak harus nih untuk bergabung di 87,9. Kenapa? Karena kamu sekarang udah bisa dengerin Faki dan juga teman-teman RRI yang lainnya di RRI Digital, sebuah aplikasi yang kita berikan buat kamu untuk mempermudah mendengarkan kita dengan handphone kamu. Dan kamu bisa mendengarkan kita di mana aja dan kapan saja. Nomor 2, cukup download aja aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store secara gratis, dan kamu bisa mendaftarkan akun kamu, dan kamu bisa mendengarkan Faki dan rekan-rekan Pro 2 seluruh Indonesia, bahkan seluruh program dari Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Tol Pro 2 ini juga udah ada yang bergabungan dengan Faki di 081-53-689. Ada Kak Lara Purnamasari. Ini katanya pengen request lagu Driverly Signs dari Olivia Rodrigo. Sepasti ini spesial banget buat Kak Lara Purnamasari yang kayaknya malam mingguannya nih sendiri aja Tol Pro 2. Tapi it's okay ya, gak apa-apa. Dan buat kamu semuanya Tol Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget ya, tinggal chat aja di 081-53-689.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Lo Pro 2 ini memasuki pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi. Dan tentunya jangan kemana-mana Lo Pro 2, karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang aku putarkan buat kamu menemani waktu istirahat kamu Lo Pro 2. So pasti kamu jangan kemana-mana aja, karena nanti akan bertemu kembali dengan Fakih di minggu malam besok Lo Pro 2. Dan aku juga sekali lagi ngucapin terima kasih ya. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al-Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al-Juwab muncul di tahun 1795. Al-Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al-Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al-Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 Malang, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini 9 Mei 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2. Pagi ini Fira Putri bakal menemani kamu di Spada hingga pukul 10 nanti ya. Dan yang pasti Fira bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terup to date untuk menemani kamu di pagi hari ini. So pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut di dahi hingga dagu. Dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, nah sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro 2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya 2 anak atau 3 anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Maka peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan itu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Satreskrim Polres Malang menetapkan 3 tersangka dalam kasus perusakan kendaraan dan kekerasan terhadap rombongan wisatawan di Pantai Wedi Awu, Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan penanganan kasus dilakukan secara serius dan profesional berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Polisi menyebut insiden bermula dari hiburan musik rombongan wisatawan yang memicu reaksi warga setelah videonya tersebar di media sosial dan grup percakapan. Dalam penyelidikan, polisi memeriksa puluhan saksi, mengamankan barang bukti, setelah menemukan 31 wisatawan positif mengkonsumsi narkotika. Polres Malang memastikan proses hukum masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru.

Informasi selanjutnya, RSUD Grati Kabupaten Pasuruan mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati Dr. Gigi Diah Retno Lestari mengatakan layanan ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan berpergian ke luar negeri. Layanan vaksin internasional tersebut meliputi vaksin meningitis, hepatitis A dan B, tifoid serta influenza dengan dukungan tenaga medis yang berkompeten. Selain vaksin, pasien juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan edukasi guna memastikan keamanan serta efektivitas imunisasi. RSUD Grati berharap layanan ini dapat menjadi pusat vaksinasi internasional terpercaya bagi masyarakat Pasuruan dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor kan?
4: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
4: seribet itu.

Assalamualaikum teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Siapa yang di pagi hari ini pergi ke CFD teman Pro 2? CFD itu adalah primadona orang-orang Malang gitu ya. Kalau mau olahraga atau cuman mau cari sarapan aja ataupun jajan-jajan yang jarang banget ditemuin di CFD, biasanya ketemu teman Pro 2 ya. Aku ingat banget itu awal-awal ada makanan lukcup-lukcup itu. Kebanyakan di toko-toko lain belum ada, tapi di CFD dia sudah muncul teman Pro 2 ya. Duh, lengkap banget nih. Dan aku juga mau mengucapkan selamat pagi, semoga kamu semangat gitu ya di pagi hari ini yang memang Malang terlihat cukup mendung gitu ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Semoga aja dengan aku menemani kamu di pagi hari, semangat kamu juga perlahan mulai tumbuh teman Pro 2 ya. Dan aku Fira Putri bakal menemani kamu sampai pukul 10 nanti teman Pro 2 dengan berbagai informasi-informasi menarik gitu ya, dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku putarkan, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Siapa nih yang waktu weekend kayak gini biasanya memilih untuk menghabiskan waktu dengan me time gitu ya? Entah itu kamu jalan-jalan sendiri ataupun di rumah aja untuk beres-beres rumah, cuci-cuci baju, cuci piring, ngepel, nyapu, beresin semua yang ada di rumah gitu ya, kekacauan-kekacauan yang kita buat sendiri di rumah kita, teman Pro 2 ya. Dan biasanya nih banyak banget yang memilih untuk di rumah aja menghabiskan weekendnya sambil nonton film, teman Pro 2. Wow, kalau kita ngomongin tentang film memang gak bakal ada habisnya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak banget film-film baru gitu ya yang hadir di box office, teman Pro 2, di box office maupun di layanan streaming gitu ya. Dan salah satunya ada film Sweep yang menghadirkan kisah animasi fantasi mengenai dua makhluk lembah yang mengalami pertukaran tubuh misterius nih. Perubahan tersebut memaksa keduanya menjalani perjalanan berbahaya gitu ya demi menyelamatkan kehidupan seluruh penghuni lembah setempat. Ada karakter Ollie digambarkan sebagai makhluk kecil penuh rasa penasaran dengan sifat ceroboh namun pemberani menghadapi tantangan. Sementara itu ada Ivy, merupakan burung anggun dari kelompok berbeda yang awalnya sulit mempercayai keberadaan Ollie sepenuhnya. Hubungan keduanya berkembang perlahan setelah pertukaran tubuh membuat mereka memahami kesulitan hidup masing-masing gitu ya dalam lingkungan yang berbeda, teman Bro 2. Petualangan tersebut juga dipenuhi berbagai hambatan besar yang menguji keberanian, kerjasama, dan juga persahabatan mereka di sepanjang cerita nih. Film animasi keluarga tersebut menggabungkan unsur komedi ringan dengan konflik emosional mengenai perbedaan dan penerimaan antar karakter utamanya. Cerita dari film Sweep sendiri turut menonjolkan pesan persatuan, keberani menghadapi ketakutan, dan juga pentingnya saling memahami sesama makhluk hidup. Ada Nathan Greno yang dipercaya mengarahkan film Sweep yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah proyek animasi terkenal gitu ya berskala internasional lainnya gitu ya. Penulis naskah film tersebut dikerjakan oleh ada John Whittington, Christian Magalhaes, Robert Snow bersama Nathan Greno sendiri. Ada Michael B. Jordan yang mengisi suara karakter Ollie, sedangkan Juno Temple memerankan tokoh burung bernama Ivy, teman Pro 2. Selain keduanya, film itu juga melibatkan ada Tracy Morgan, Cedric the Entertainer, Justina Macado, hingga Ambika Mott sebagai pengisi suaranya. Netflix sendiri juga udah mulai menayangkan film Sweep mulai dari tanggal 1 Mei kemarin, lalu bersamaan dengan pemutaran terbatasnya melalui sejumlah bioskop tertentu, teman Pro 2. Sebelum menggunakan judul Sweep gitu ya, proyek animasi produksi Skydance Animation tersebut sempat diperkenalkan kepada publik dengan nama Poco. Bakal lucu banget gitu ya, Poco gitu. Dan tuh pasti gemes gitu ya. Apalagi kalau misalkan tentang animasi hewan-hewan, dan yang kalau kita lihat sendiri memang mereka gemes-gemes banget, teman Pro 2 ya. Aduh, lucu banget. Jadi buat kamu yang pengen nonton film tapi yang ringan-ringan aja gitu ya, dan gak usah harus capek-capek mikir, bisa banget nih kamu nonton film Sweep, teman Pro 2. Come on,